0: Halo, selamat pagi Sepradi, sahabat budaya dimanapun ika beradi setempo lagi kita di Ngupi Pagi. Ngomong apa ya, bayi pagi-pagi ke Prompat RRI. Hari ini Rabu 16 September 2026, kayak kuyo ragi nanganti ika. Ya lamona, langsung bayi lah ada yang gabung nih. Halo Ngupi Pagi.
1: Halo Ngupi Pagi, selamat pagi Mbak Regina yang cantik.
0: Selamat pagi juga Bude Sumiku yang cantik. Di Parla, apa kabar?
1: Alhamdulillah, budimu selalu sehat batin sayangku.
0: Luar biasa. Alhamdulillah sehat, budeku cintaku. Ngapain udah datang malam itu kemarin? Malam apa itu RRI
1: Fest? Malam Minggu kita ada acara kan.
0: Malam Senin.
1: Suami aku meninggal kemarin. Jadi kan walaupun enggak ada acara apa-apa kan kita mendoakan beliau di sana, semoga amanlah di sana ya, intinya di akhirat sana. Kalau mau ke sana aku ikut siapa coba?
0: Oh, ikut Mama Rati padahal kemarin.
1: Kang Irwan di Bandung Timur, aku di Pangkalpinang, gimana
0: aduh,
1: mau pergi?
0: Gimana Bang Irwan ini terbang dong padahal ya.
1: Nanti dia mau gabung sama kamu angkat Pak teleponnya ya.
0: Iya, tapi enggak bisa lewat WA, kalau mau gabungnya lo telepon bilangin ya.
1: Oh ya gitu.
0: Oke deh Bude Sumi, udah sarapan belum?
1: Udah nih sarapan, sama kopi dengan kue gabin.
0: Wah, kue gabin.
1: Emang mau pulang aku ya tampan ini lah.
0: Waduh, luar biasa. Oke deh, Bude Sumi. Cuman iya, kabar Ayi di tempatnya, cuman kabarnya air masih aman?
1: Apanya?
0: Airnya masih aman di tempatnya?
1: Airnya aman, alhamdulillah kalau irama air, biar jelek-jelek gak ngangkut.
0: Iya.
1: Jalan pokoknya.
0: Oh, pokoknya aman ya, apa di sana?
1: Aman, ya.
0: Pakai air pom atau air perigi?
1: Air bor ada, perigi ada.
0: Oke, Parla kan memang bawah ya. Jadi enggak kering ngajem tuh. Oke deh, Bude Sumi mau lagu apa?
1: Aku mau lagu Aku Mencintaimu. Judulnya I See Teru. Oke.
0: Lagu daerah dong.
1: Jangan lagu Indonesia. Kalau lagu daerah, lagu dari Lucky Band ya.
0: Yang mana tuh?
1: Wee.

0: sini.
1: Oke boleh? Deh, boleh.
0: Itu kan lagu pemali ya enggak?
1: Kalau
0: Mojang Pemali kita bakal berhitung menyanjungkan lagu-lagu daerah kita ya.
1: Oke, siap. Salam-salam
0: kita. Salam spesial buat Kak Ahmad Irwan ya yang di Bandung Timur. Semoga sehat selalu di sana ya. Buat Ibu Tori dan Pak Alex, semoga bahagia selalu. Buat Julia dan Kak Sambas, semoga sehat selalu, bahagia selalu ya. Buat Kakesa Kemura, semoga sehat selalu, ayo gabung ke. Buat Mama Rati di Pagarawan ya. Buat Pak Ahyau ya, di mana di Sitarbu apa di mana nih beliau?
1: Sihin Jurung.
0: Sependurung ya. Semoga sehat selalu bersama anak-anak ya, Kak Ahyau. Salam sehat selalu Debo Desumi. Buat Mas Panji di pagar di pasir ya, semoga sehat selalu. Yuk ke rumahku Mas Panji, katanya mau kenalan sama aku.
1: Datang dong. Dia kemarin datang loh di sini.
0: Dia gak ngajak aku, kalau ngajak aku gitu.
1: Makanya padahal.
0: Oke lah, salamnya buat semua teman-teman kita radio tempat ya. Semoga semuanya sehat lahir batin ya. Buat dirimu sayangku, selamat cuap-cuap.
1: Yuk, ya, siap.
0: Ya, selalu kesehatan. Sehat itu mahal ya.
1: Oke, budeku.
0: Pulang hati-hati ya, sayangku.
1: Siap,
0: kutan yuk. Kutanam tadi tumbuh lalang-lalang.
1: Cakep.
0: Pulang aku cabut tumbuh beruntun.
1: Cakep.
0: Buat itu mie dari parit lalang. Mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Reginanya yang cantik dan santun.
1: Asik.
0: Terima kasih ya, kemaksudan lagunya, sayangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bude Sumi kita yang selalu semangat 45. Sopradi ya Sopradi, musim kemarau nih cemane. Amanda Agi Ai Ika Sopradi nyuci di kulong ngapain di mana lah. Halo ngopi pagi.
2: Halo, selamat pagi ngopi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ada mamaku cintaku, Mama Rati di Pagarawan.
2: Iya, sayang ku cintaku juga. Iya. Dan anak-anak RI namanya selalu mama saya nih.
1: Oke.
2: Apa tema kita pagi ini?
1: Tema kita pagi ini ya musim kemarau mah. Kalau tapi mama aman noh, masih aman.
2: Kalau mama sih kalau masalah air mama aman, alhamdulillah aman.
1: Jadi nyuci masih tiap hari.
2: Aman.
1: Aduh, anak banyak-banyak nih
2: tapi kita bersyukur baiklah.
1: Asing
2: sih, duduknya banyak-banyak bersyukur.
1: Padahal kata Budi Sumi nak pergi sebenarnya tapi dadi kanti ya malam dari, tuh mama.
2: Makanya kemarin kan teleponan ke Mas Panji ya. Mas Panji tuh lebih bulan cepet-cepet terus ke dia anterin ke adik ketika tuh masih sampai selesai. Susah katanya, makanya kemarin rencana dia itu misalnya fan-fan dari tanggal pinang tuh mereka tuh nak rental mobil biar kan lebih enak makan tapi mereka tuh gak di calling-calling kan maksudnya tentu kan
1: jadi akhirnya cuman Mas Panji yang datang dari
2: Mas Panji
1: dan
2: yang datang tuh juga diantar adik lah katanya tuh juga adik lah buru-buru
1: kan
2: kenapa tidak sampai di karaoke tuh kan ya memang katanya susah katanya saya diantar ke adik itu kan macam tuh
1: jadi lah pulang
2: kami alhamdulillah kata karaokean
1: asik
2: dan ya cuman selagi pada kenal
1: malam-malam
2: ya anak-anak band tuh kan
1: malam-malam miga
2: kemarin terakhir kan
1: kelak lagi teater waktu lagi kata Yuk Fitri karaoke di rumah
2: insyaallah. Tapi kalau mama nih kesini nek-nek kan kadang-kadang terlalu jauh juga karena kalau tiap malam minggu atau kemana kena
1: bener-bener atur waktu siang-siang sore-sore bayi jangan malam
2: kalau sore kan lagi lumayan mon kan kalau malam kan mama kan mama jauh kan
1: bener lah mama
2: anak-anak juga gak izin
1: bener-bener lah
2: malam-malam
1: yang malam kemarin tuh mama sendirian atau kayak siapa lagi ya?
2: Mama kan di rumah ini kan di rumah anak mama di
1: RW. Iya di RW ya di anak mama.
2: Terus di rumah anak mama terus diantar cuma di luar sama ke Pak Irwan dijemput ke Pak Irwan. Kalian ke anak Julia ke mama Julia.
1: Masya Allah.
2: Terus pulang juga diantar ke Irwan. Pak Irwan mau nggak nolong? Kenapa katanya? Bisa nggak? Langsung antar ke Irwan. Oh bisa lah Bu.
1: Pak Irwan memang luar biasa Pak Irwan tuh.
2: Alhamdulillah juga. Terus kata Mas Panji, kesel rumah katanya pergi ke adik. Katanya sampai ada kocak-kocak. Dia fokus katanya maksud. Asik deh jagetnya lagu-lagu dari timur tuh. Karena
1: dia
2: pulang. Saya nak pulang kata dia.
1: Barulah pergi lah pulang.
2: Barulah. Aku ayah juga. Pulau kan?
1: Tapi kau ya, ini baru sih kok pantun lah pulang.
2: Makanya dia cerita ke anak atau ke sini.
1: anak sekolah.
2: Tapi insya Allah kita kumpul-kumpul untuk konfirm.
1: Siap.
2: Empat ini seperempat insya Allah nanti.
1: Kelak kita atur lagi waktu.
2: Atur lagi waktunya yang tepat.
1: Oke, mama kecil aku.
2: Menambah pahala juga kan.
1: Aku tuh pengen lah, Ade. Waktu maksudnya kita ketemu. Tapi takut ada yang dateng lah.
2: Kalau kita ngasih ke Mas Panji ya, kasih tahu ke Mas Panji. Mas Panji itu mungkin pasti kasih tahu ke yang untuk di tanggal pinang, bagaimana cara mereka anak pergi kan tentu kan. Ada pasti kita secara kita apa kita mereka mobil orang berapa kan kita patungan kan.
1: Oke deh, siap. Kalau kita atur lagi lama, di mana?
2: Salam dulu saya.
1: Iya siap. Salam ke siapa?
2: Salam buat Julia, sayang cintaku. Kakek ni pernah dekat, tak dengar betul juga gabung.
1: Tak tahu ngapa entah kakek ni langsung.
2: Mungkin kadang-kadang kita ni tidak ada kesempatan, waktu kesempatan kita tak ada ataupun memang niat hati tak nak pergi, tak tahu lah kita tu urusan pribadi orang kan.
1: Memang kakek kalau ada tak begitu ini kalau kumpul-kumpul tu ada
2: kurang karena ada juga manusia.
1: Ada kan tipe-tipe
2: kan
1: yang kayak gitu
2: tipe, kan?
1: Iya. Jadi kita tidak bisa memaksakan
2: untuk berkumpul-kumpulnya kurang senang mungkin,
1: Okay.
2: Nah, tapi semoga kakek juga sehat juga, kita doakan, buat bang yang beserta istri tercintanya juga. Istrinya tuh walaupun tidak kena online tapi dia enak gabung kan.
1: Luar biasa. Nah,
2: gabung alhamdulillah juga ada istrinya bang Yan juga tak terlalu laris manis usahanya. Dan bang Iin juga di Kampung Jawa semoga tak terlalu diberi Allah keberkahan umur bang Iin juga. Buat Yukmari juga susah juga tuh katanya faktor dari anaknya tuh.
1: Padahal deket tak.
2: Nah, padahal deket, tapi kemarin kalau berkomunikasi ke kami, pasak dijemput kan, macam itu kan? Pak Irwan juga, kan?
1: Iya.
2: Pak Irwan juga, walaupun baru kenal, kita udah merasa deket, kenal. Kayak, masing-masing kita bersilaturahmi dengan yang beranak beda kan, macam itu kan? Kita campaign juga kan, RRI Pro dari Pro 1, Pro 4, gabung kan?
1: Memang.
2: Terus buat Yuk Mary, Yuk Cinta, Yuk Aminah, kalau Yuk Ako Ayung memang mama kondisinya nggak bisa lagi kemana-mana. Dia juga lagi duduk di kasir ada. Mambu Jam juga baru habis istri meninggal, masih dalam berduka kan.
1: Ada undangan kemarin mama tahu kan?
2: Nggak bisa juga karena jauh juga kan mereka. Kita memaklumi lah kalau yang jauh-jauh
1: benar-benar.
2: Cuma mereka selalu online juga di RRI Pro 4. Pokoknya buat semua mama dari atas tadi
1: ini pasti. Siap mama kucing.
2: Kalau saya sama selalu mama request lagu pagi meminta nada-nada cinta.
1: Nada-nada cinta,
2: lagunya buat semua kader RRI Pro 4 mendengarkan,
1: Lagu Evita Mala,
2: RRI Pro 4, RRI seluruhnya semoga tetap jaya di udara, sekali mengudara tetap mengudara. Buat penyanyi-penyanyi yang cantik-cantik, yang selalu mama sayangi, yang selalu mama rindungi, semoga selalu beri Allah keberkahan umur, kembali rezeki, dilancarkan segala aktivitasnya.
1: Amin.
2: Makasih atas waktunya sayang cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali mamaku. Ya, aduh. Yuk lah kita waktu lagi. Menpacak siang-siang bayo ke pantai bae kemane biar bisa pergi semuin ada superadio. Kalau malam nih kan banyak yang dari jauh jadi agak susah datangnya. Ya lanjut halo ngopi pagi.
3: Halo ngopi pagi.
1: Halo
3: kopi
1: juga.
3: Susu, mantap.
1: Iya, mantap kopi susu. Ini dia sih satunya yang enggak datang malam itu padahal ada di sini ya. Bang Putra.
3: Yo.
1: Ngapain udah datang malam itu? Malam apa tuh? Malam Senin.
3: Ngapain ya? Bukannya hati gak ada datang.
1: Terus?
3: Karena ada musibah.
1: Musibah, jadi udah bisa datang.
3: Dapat ya. Musibah.
1: Musibahnya ada yang meninggal?
3: Jatuh dari motor.
1: Oh, jatuh dari motor, Bang Putranya. Hati-hati berkendara ya. Padahal ditunggu-tunggu, sudah kumpul semuanya.
3: Tapi karena ada sesuatu halangan.
1: Iya deh. Semoga
3: ya.
1: Semoga cepat sembuh ya, Putra Sambas, Bang Putra ya.
3: Dengar aja lah.
1: Oke, Bang Putra masih di Lubuk Keli, Bang. Masih. Cuman kabar Ai di Lubuk Li aman gak masih?
3: Kalau masalah Ai itu gak diragukan ya. Dalam 3 bulan, 4 bulan masih penuh.
1: Jadi aman ya. Alhamdulillah. Terutama
3: tolong yang tinggal rumah nih. Pagi, sore, banyak putri duyung mandi.
1: Banyak mermet dong.
3: Pokoknya dari yang kecil, dari yang tua.
1: Mentuk unek lah pergi ke sana, enak ke kulong belakang rumah Bang Putra.
3: Iya, sore, pagi itu penuh mana yo?
1: Penuh, luar biasa.
3: Ikan hiu ada, ikan duyung ada, masih datang tuh.
1: Ikan paus, ikan hiu ada galeno.
3: Oke, pokoknya dari pagi tengah hari juga.
1: Luar biasa. Jadi aman lah Bang Putra kalau gitu ada kekurangan air, alhamdulillah.
3: Pokoknya ya. Dalam 3 bulan, 4 bulan itu masih
1: aman.
3: Tenang lah mandi.
1: Masih banyak pemandangan indah di belakang rumah ya. Oke lah Pon. Ya Bang Putra, anak lagu apa Bang?
3: Lagu ini lah lama gak di
1: Duda Manis Kalimantan.
3: Ya, 1.2 koma lah.
1: 1.2 koma. Nyangka ku lagu yang galak dinyanyi Julia atau Duda Manis Kalimantan. Katanya dia, aduh, kena ide lah ya Julia. Oke, salam-salam ke siapa Bang?
3: Ya lama ya malam yang ada penutupan tuh.
1: Lumayan, rame juga. Dak denger kok?
3: Hah?
1: Dak denger di radio kan?
3: Dan nggak sebentar tapi jam 10 dia no dimasukkan.
1: Oke, rame. Kelalah dia terwaktu lagi, kapan bisa ketemuan, bisa karaoke, puas-puasan. Oke, salam-salam ke siapa Bang?
3: Salam-salam buat Mang Yan, Mama Rati, Bude Sumi, Wayau. Ayo sehat tuh Mbak Masamah Lidwa. Ayo Ayo Fitri, Ayo Lidya, Ayo Sinta, Ayo Mary, Wayau, Wayung, buat semua-mua lah.
1: Oke lah kalau begitu, lagunya ditunggu ya. Semoga cepat sembuh Bang Putra.
3: Cantik kita lah.
1: Siap.
3: Buat Regina, semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
1: Ya amin, amin.
3: Ya, selamat pagi ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Putra Sambas di Lubuk Kali. Semoga cepat sembuh, cepat sehat lah, biar kita pacak ketemuan rame-rame lagi, karaokean lagi. Oke, kita lanjut di belakangnya. Adi siapa nih? Halo Ngopi Pagi.
4: Halo Ngopi Pagi, selamat pagi.
1: Halo juga Ngopi Pagi, selamat pagi.
4: Ke kebun petik buah mengkudu.
1: Cakep.
4: Jangan lupa bawa buah kundur.
1: Cakep.
4: Kalau sinding merasa rindu.
1: Asik.
4: Sebutlah namaku sebelum tidur.
1: Asik, aduh ya, pagi-pagi lah ngegombal nih. Gede dak mentu nah?
4: Kok dah ya,
1: gila. Kok bayi lah, ngomong-ngomong denger dak ce Cindy ya. Lah dibikin pantun kayak koyau yang ganteng nih yuk. Tapi ngapain dak diajak ce Cindy malam tuh?
4: Dia anak kecil duwe war kita.
1: Ndak hal sik dibawa biar ramai.
4: Bawa mane anak kedue yang kecil ne umur berapa dah 6 tahun baru kelas 1 SD.
1: Mentu dak kecil lagi beh lah besar.
4: Yang kedue itu 4 tahun pas SD.
1: Aman lah mentu. Kok ayo cepet bener pulang malam tuh?
4: Kan ku udah biasa kalau pulang malam-malam mah. Udah cepat tidur biasa kalau ku di rumah jam 8 nanti tidur.
1: Cepet gue tidur ho. Wah letek kalau. Nah ngapa terputus nih koyau? Teman demo. Oke lah dicoba lagi koyau. Aduh adek kok ayau terputus barulah pantun ke Cece Cindy ya. Oke lah kita lanjut adek koyau. Siapa nih? Halo Ngopi Pagi.
5: Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Nah, ini dia anu ah, Sepradi. Tersangka.
5: Makai lah.
1: Bengkak ngin kita nih.
5: Ko Anam deh.
1: Ya ko Anam. Ko Anam. Ko Anam.
5: Ko Anam nih, pokon cuy cong kopi, ada gelap cuy, tak berganti, ada renyek terjun ke perigi, tapi takut mati, tak terima bumi.
1: Jangan se, oh, bergantung di pohon batang cabi, begitu orang ah, oh, cabi mahal loh.
5: Eh lah.
1: Yo ko Anam. Oh ko Anam.
5: Ye.
1: Nyape nya ko Anam dak dateng ngaben lah diundang.
5: Ngain ge gawe co helu.
1: Gawe ape?
5: Mana nudang leton.
1: Oh, masa ge sekali dak bisa datang aja mentu.
5: Ade gawe, kubur ge gawe. Kalau hidup ditakdir jadi orang susah, kita harus jadi pekerja keras agar kita dapat ambili kilo berat.
1: Macam tuh kan. Tapi kalau misalkan kita kelak dikumpul-kumpul lagi, ando dah. Datang dah kira-kira. Ade kemarin tuh ade Pak Irwan, ade ko Ayau, datang semua, ade Bang Iing, ade Mas Panci, wih rame malam tuh pokok seru.
5: Kena enak toh, kita kan kadang bertumbur kayak gawe, gak pecah pergi.
1: Iyalah pun ada, tau ngapa lah pong.
5: Mobil lah masuk, mobil teronton beli. Paham lah mobil teronton.
1: Mobil teronton. Oh, anak ko Anam, lagi aman lagi dak di rumah?
5: Alhamdulillah ya dek, sebelum dia kering, tempo hari ditaruh ke air zam-zam, diselawatkan, dia tidak manggil kawana, seperti diharap.
1: Oh, macam itu kan.
5: Jadi kalau kita dikasih orang air zam-zam, orang pulang berhaji, kita taruh di perigi, kalau ada perigi sebelum kering, tapi kita selawatkan. Jadi sumber kita, mudah-mudahan insya Allah, tidak mudah kering.
1: Masya Allah, macam itu.
5: Jangan diganjar ke kaki.
1: Oke lah pun, nih jadi kakek sakemurah heh, udah oh konfirmasi nih Sepradi, dak paca datang karena ade gawi malam tua, bukan karena sombong.
5: Bukan kejawi, ade gawi.
1: Siapa yang bilang kejawi? Kena inde lah kakek nih. Oke lah bona, nak lagu apa ko Anam?
5: Kalau ade nak lagu. Kopi rontok.
1: Rontok. Ngapain rontok? Mama Rati tengah rontok katanya.
5: Rontok. Lagi kepein bawa kopi dapat lima sedikit. Saya tengah mati pulang ke rumah pintu lagi kunci terpaksa tidur di kursi.
1: Sampai ya payau ge. Oke salam ke siapa ke?
5: Salam-salam untuk Mama Rati, semangat Mama Rati, Rati Sinyala dari Bang Iing.
1: Cem ketau-tau bayi, dateng dak lah Ude ya.
5: Rati Sinyala dari Mama Rati, Rati Sinyala, kita nunggu hari ha bayi. Iya makai, siap makai lah. Salam-salam untuk Ko Ayau, untuk Timolek di Airwa, untuk Ko Simbo di Lubuk Keli atau di Patin. Salam kenal. Salam semoga betah di Bangka untuk Ibu Mary, untuk Nenek Gala, untuk Pak Barahim 86, untuk Bang Toyib di Labu, Ibu Aminah, untuk Ibu Rida di Binted, untuk Pak Bujang di Bidang Sedapang, untuk Ibu Fitri di Sri Menanti, untuk Ibu Maria Ruwai, untuk semua-semua, ada kawan ramai ya. Yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat. Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya jangan dimati. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kakek. Sakamura alias Bangkangin alias PG nih. Ko Anam, aduh. Oh iya, aku nanya ngucapin terima kasih juga untuk Mama Rati bolu gula aren kemarin. Mantap mak nyus, bikinan sendiri oh Mama, enak banget ma. Oh, Ko Anam, kakek Sakamura ditunggu kue ya. Oke lanjut, halo ngopi pagi.
6: Halo, Lupi pagi, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga. Alhamdulillah kabar baik, kabar baik. Ayu Fitriku yang cantik diseri menanti. Wih, cantik rupa Ayu Fitri nih, Kak Woy. Oh, Masya Allah. Apa kabar Ayu, sehat toh?
6: Alhamdulillah.
1: Lemasak loh, biasa sambil ngurang ikan nelpon gue nih. Ikan nila, oh nyari. Agak murah menikan ikan darat tengah nio.
6: Yang penting ada ikan pokok.
1: Memang lah, dimasak apa menikan nila, ayo.
6: Kadang dipanggang, kadang dipindang, tapi digoreng dulu.
1: Oh, digoreng dulu, pindang serani namanya. Ayo, ini orang Palembang kan asli ya?
6: Bukan kan, ini orang luar.
1: Orang mana?
6: Orang Semende.
1: Orang Semende. Pantes. Wong Jemel Semende, mama kok orang Pagar Alam.
6: Oh, sami lah bahasa Pagar Alam tuh.
1: Iyalah, di dekat
6: beda sedikit.
1: Di dekat mabok minum sprite, anya ngiget.
6: Mabok bantu makan sardincis.
1: Aduh ya, Ayu Fitri lagi aman dah, Ayu di tempat Ayu.
6: Aman, alhamdulillah lah, berguyur lah.
1: Dak degi ke kulong dak, oh.
6: Jangan sampai kira.
1: Oke, lapon ayuku, nak lagu apa ya Fitriku yang cantik?
6: Ayo, nak lagu Telepon Rindu.
1: Telepon Rindu, lagu kesayangan aneh kayak.
6: Iya, Larindu ke perempat.
1: Kelak lah pona kita atur waktu biar karaoke bisa puas-puas kelak. Oke, salam-salam ke siapa?
6: Salam-salam ke Bang Kak Nen tadi ke Nen tadi udah datang kemarin kita kumpul-kumpul.
1: Ada gawe kata ya, ditambak udang. Mana udang? Aku tunggu. Kutunggu udang kakek. Koanam, Bang Kak Nen.
6: Koanam, sesuai Bang Kak Nen, gak tau lah.
1: Entah, banyak lah nama ya orang
6: Siko. Pak Iin, Pak Ian. Putra Sambas, Cik Julia, Julia selalu ceria pokoknya.
1: Lomadi je ya.
6: Lomadi ya?
1: Lom dia, lom bangun kalau di Bringkes.
6: Ini aja sibuk lah.
1: Di Bringkes dia.
6: Sumi, Nana Rati. Tapi Ayu Amina, Kuaya, waduh Kuaya bukan pom dia.
1: Emang dia kejak lah.
6: Mengamat, terus Pak Damiri, Om Alek, ke Ibu Kori, ya. Ya Teriatun, Bang Ribo, Tapi lagi Yuk Marni, ya.
1: Yuk Marni,
6: Bu Marni. Cinta, yuk cinta, ya. Pokok semua-semua lah.
1: Oke deh, siap. Pokok
6: abis, pokok tanpa terkecuali pendengar kita RRI keempat, ya. Semua diberi kesehatan, kekuatan, murah rezeki, panjang umur. Begitu juga untuk penyiarnya, selamat tugas.
1: Ayu.
6: Semoga sehat selalu.
1: Ayu, yuk Fitri. Ya? Ayu orang Semende, berarti tahu dong sama Yuk Nur di Sri Menanti ya.
6: Yuk Nur.
1: Nur. Ini tuh Nur Bahori tahu. Tahu dah.
6: Sri Menanti berarti gue.
1: Di bawah ini adiknya Seran.
6: tahu juga lah, mungkin tapi kadang-kadang kita tidak tahu gimana
1: sih.
6: Mending orangnya tahu mungkin.
1: Orang Jeme.
6: Orang Jeme di Makaro.
1: Jeme. Katanya grup SS gitu.
6: Tahu yang di bawah. Itulah yang ayo ketemu si anak Regina toh. Yang ayo pas ke situ. Ada mama koknya di sana.
1: Tahu kan?
6: Kata dia.
1: Tahu kan? Jadi kelak lah ngajak Yuk Nur ke rumah Ayu. Kelak kenal kayak Yuk Nur ya?
6: Kenal deh.
1: Kelak ngajak ke rumah Ayu.
6: Kok Oh ibu nih, Mama Regina. Oh, di mana tinggal Regina? Tolong ayo tahu tempat tinggal kak.
1: Kapan ketemu? Kapan ketemu kayak mamaku?
6: Di rumah Nur tadi tuh.
1: Oh, mamaku lagi main ke rumah yuk Nur.
6: Oh.
1: Lagi lihat anakku.
6: Lihat ya, kata Tuhan Argina, kata Nur. Itu Mama Argina. Oh, jadi kata yuk Mama Argina Bu. Oh, kata dia. Jadi nanya di mana tinggal Regina Bu? Hari itu kata dia telah tahu.
1: Embera tahu rumahku. Dulu tiap hari nyintai rumahku.
6: Alamat dai.
1: Oke lah kalau main ke rumah yuk lah ngajak yuk Nur.
6: Yuk Nur tahu dia.
1: Oh, yuk Nur tahu dari rumah yuk tahu dak?
6: Tahu, sering tinggal ke rumah kami.
1: Oh ya Allah, baru tahu gitu. Oh, kecil dunia nih rupanya. Oke lah pot.
6: Gara-gara radio nih.
1: Bener-bener. Oke, makasih Yu Fitri. Tunggu kedatanganku.

0: Suara ya?
1: Ah, nih ya dedek suara ya. Ada kedenger
0: Suara
1: kan?
0: ya, tak kedengar kata Mang Yang.
1: Aneh, nih kedenger nih ha.
0: Nah, suara
1: Julia mesen apa kayak Mang Yan?
0: Halo Regina,
1: halo
0: selamat
1: juga
0: pagi, ngopi pagi.
1: Mang Yan ngupi pagi. Ada menu apa bayi pagi nih Mang?
0: Hanya kue bugis.
1: Oh, kue bugis,
0: kue
1: bayi.
0: Bugis.
1: Julia mesen kue bugis, sok.
0: Ya.
1: Kena indela Julia.
0: Julia
1: oh, Imang, kena indela Julia, ne, kateku.
0: Ah, Mang Yan, pulang lu, kata.
1: Iya lah, pon, hati-hati. Hati-hati, Mang.
0: Hati-hati, Mang.
1: Aduh.
0: Hati-hati, Mang.
1: Pagi, ge, Mang Yan.
0: Kalau jatuh, bangun, ah.
1: Wih, udah, big nyumpah orang tua, Julia. Julia, kamu senapai kayak Mang Yan? Kamu senapai kayak Mang Yan?
0: Masan kue bugis. Kue bugin.
1: Malah kue bugis tuh yang ada isi kelapa dalam token. Bener kan?
0: Katemai. Ada katemai, Regina.
1: Apa?
0: Kalau sakit gigi jangan apa makan dulu.
1: Sembuh langsung.
0: Sembuh langsung. Sakit gigi lah.
1: Nangis.
0: Kayak bengkak.
1: Nah, emang bengkak abadi. Dak, ikan nengat terom pagi-pagi yo. Oh, jurang nggak tahu. Kemarin tuh ada rom, lupa ku madah he orang.
0: Di mana?
1: Semalam gitu ya tuh ada rom.
0: Ada mima.
1: Ada di dekatku. Oh, iyalah dekatkunya ha. Lupa ya ku madah.
0: Kakang Julia ada di doa.
1: Ada foto. Iyalah rom, Ika.
0: Semuain lah.
1: Seru kok. Kalau kita kumpul lagi, kita nyanyi karaoke puas-puas lah, Puko. Siang-siang deh tapi ya, biar orang pacak datang yang dari Pangkal, dari mana ya.
0: Jadi datang kali barat tua dah.
1: Bener.
0: Kita berjuari ngomong
1: atuh. Oh, itulah kataku. Oke lah, pon.
0: Kita karaoke
1: dah. Adi Bapak Putra.
0: Kami karaokean kalau di rumah Yuk Fitri.
1: Wih, ikut lah.
0: Aduh, Regina aja sedih.
1: Oh, kula tahu lah, Yuk Fitri ya. Aduh, mentu kalau kita teater lah waktu. Oh,
0: semua yang lah gale-gale lah, semua yang.
1: Oke lah.
0: Pasti kita Yuk Fitri
1: gale. Oh, nih.
0: Mangian kita nggak boleh tuh. Dia pulang lu tuh. Lanjut. Laris manis, tanjung timpor.
1: Oh, Julia. Oh, Julia. Ngape, Bang Putra jatuh dari motor, kata. Weh, sampai ya ti.
0: Kape, ayo ya. Ngape jatuh dari motor, nangkep pudok gak dapet toh.
1: Nui gak mikir yang beb nih sage.
0: Tuh lah jangan nui gak mikir kuah kape, yuk kena. Nui bener mikir kuah. Orang tuh dosa dipikir, manteng di jalan tuh dosa banyak pikir.
1: Dipere bayi jangan dipikir, dipere.
0: Dipere tuh bagus.
1: Nah, nian. Masalah ya. Gak sudi-sudi.
0: Pepe.
1: Nian. Oke lah pun ayu Julia cemane ai agi aman dah di rumah Ika.
0: Agi lah alhamdulillah ai kami nih.
1: Alhamdulillah agi aman.
0: Lancar
1: jaya.
0: Banyak lah alhamdulillah lah soal ai nih.
1: Jadi dak perlu.
0: Ya berdebar lagi ya.
1: Jadi dak perlu nyebur ke kulong belakang rumah Bang Putra Samba sok.
0: Oh, ada kolong biru di rumah.
1: Aduh, jadi pun kita kumpul di belakang rumah Putra Sambas lagi.
0: Kita foto-foto di situ bagus
1: tuh. Masa ge, waduh seru.
0: Indah, bagus biru warna air.
1: Lah jadilah pun kalau kita nih merebang Putra nak nyebur ke kolong biru.
0: Benar lah kita anggap kolam renang tuh.
1: Niana. Oke lah pun yuk Julina lagu apa yuk?
0: Lagu Romantika Riyama.
1: Laude, yuk. Tulah mese ge ngobrol.
0: Lagu tuh memang viral loh.
1: Ngobrol kayak Mang Yan Lamiga.
0: lalu apa? Tuh lagu apa ya? Oh, ini bala. Aku apa ya? Aku apa? Aku. Ini apa?
1: Apa?
0: Veronica
1: lagu Veronica.
0: Veronica, anak dari Mama Maria dan
1: bukan
0: aku.
1: Salah, bukan macam tuh.
0: Macam mana?
1: Ku kenal Veronica kok.
0: Oh, sorry.
1: Bukan salah. Yang itu,
0: ini
1: tapi
0: apa
1: Mama Maria pus.

0: suami
1: judul itu.
0: Oh, Balasan Veronica.
1: Oh, ada yang versi cowok tuh.
0: Oh.
1: Ayo neke.
0: Ah, panjang oh gua.
1: Oh.
0: Oh, apa nah kalau aku cari yang jawaban oh. Oh, mana deh?
1: Yang jawaban itu dosa. Entar ya jawaban.
0: Oh, nah yang Veronica.
1: Ah, yang bukan yang Veronica, yang cowok.
0: Iya, ku kenal Veronica kok. Itu kan?
1: Ah, betul.
0: Ah.
1: Ku kenal Veronica kok, tuh kan? Oh,
0: bukan yang itu, tapi Mama Maria pu suami. Ah, itu ya.
1: Memang pintar.
0: Ah, pintar. Waduh.
1: Karaoke tuh deh, Regina.
0: Oh, kita kan.
1: Regina lagu tuh lah.
0: Udah apal ku, Cok.
1: Ah, memang kira-kira kada tahu lah.
0: Ku enggak tahu tuh.
1: Ketawa.
0: Aduh, ya. Iyalah, benar. Assalamualaikum ke siapa?
1: Kayak Bang Putra sambas ayangku bet tua, semoga dia cepat sembuh. Ape sehat selalu lah untuk abangku tua. Bersama keluarga. Sudah tuh nih, kata Mangian tadi. Nak buru-buru pulang deh kata. Kata ayo dia, "Mang, jangan nuai gak, Mang, kalau jatuh." Kata itu, kalau kata bobo jantung ah kata.
0: Jangan be,
1: pelan-pelan bayi. Kata udah tuh Mak Tina, Pak Iing, Mama Rati sayang kucintaku tuh. Udah tuh Bude Sumi yang selalu ceria, Kang Ahmad Irwana, terus Mang Ahmad Neata mantap, Yuk Amina Labu dengan Ayang Bet. Udah tuh Bang Rido, kayak Yusriatu, no, Pak Abdullah, kayak siapa namanya tuh? Bu Rida, Bu Sinta Beruas. Udah tuh Bunda Mermet Kiste, atau Mary, yuk Bunda Mary. Ah, Mang Protes. Mang protes, yang selalu protes. Tapi dia tidak datang kemarin loh.
0: Protes kan? Ah,
1: kita protes lah, Mang protes tuh.
0: Kita pulih protesnya.
1: Ah, udah tuh, Bang Kak Ngino. Ah, udah tuh, siapa lagi? Bu Kori. Ya, udah tuh dengan Om Alek loh. Semoga sehat selalu. Terus siapa lagi? Oh, pokoknya Bun Ape yuk. Yuk, Mbak Ria Belitung, nggak? Ah, sudah tuh Bu Marni ya? Bu Marni yang ada di BTN tuh, yang depan SD 9 tuh, sudah tuh kayak atuh. Ah, ini Mang Ibrahim suka olah 6 lah kayak atuh belah Regina.
0: Oke lah, pun. Olah pun ah.
1: Oke Regina, semoga sehat selalu. Oke tradi kita lah semuanya. Harapan, semoga sehat selalu. Ayo Fitri yang yang tikar.
0: Ya.
1: Tikar kan? Benar kan?
0: Benar orang situ memang cikar-cikar.
1: Apa itu namanya kayak koya wo? Kayak India, kayak Imelda.
0: Oke lah.
1: Pokok gulung abis lah, tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Untuk Regina, salam cantik dan salam kompak selalu. Don't forget, ditunggu nanti.
0: Oke, siap.
1: Okay. Yo. Kita serbu RRI itu.
0: Oke, lapon.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat
0: pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh dia ade Julia Molek Mbak Bunga Dahlia di RY Sepradi. Aduh. Ku ini sembilai muter lagu ah. Ya lapon sih kok penelpon lagi lapon karena mangian di dina nelpon. No, halo ngopi pagi.
2: Halo ngopi pagi.
0: Halo ngopi pagi juga. Kayak siapa di mana nih?
2: Mang protes.
0: Mang protes. Ade mang protes se Julia. Ini aja Julia. Nak cek nak protes. Orang nak Julia nak protes mang protes ngapa dak datang kata je.
2: Bukan dak datang.
0: Nah,
2: supir dak de.
0: Ah, supir dak de. Oh, dilek lah pono. Anok nih minta anter. Nah, lah. Apa kabar? Mang protes atau Zaizi?
2: Sehat-sehat baik lah.
0: Alhamdulillah. Lah ngopi lom?
2: Sudah lah.
0: Nah sudah ya. Alhamdulillah. Apa kanti kopi ya?
2: Ngeruti bental.
0: Ngeruti bental. Awas kebengkel. Kok usah pakai ngeruti bengkel ya kebengkel. Nak banyak pun kopi ya. Oke. Oto, cuman ini tempat Ika aman dah lagi toh.
2: Aman.
0: Aman, no? Oh. Aman. Lom nyebur ke kulong kan?
2: Lom, dek kulong kami.
0: Dek, ke kulong biru Putra Sambas deng banyak katanya. Putri Duyung di rumahnya tiap sore, tiap pagi.
2: nyebur pul engkok.
0: Au lah pone, yo Mang Potter protes nak lagu apa nih?
2: Kena dek betulnya, aku udah jatkan lah.
0: Apa?
2: Buyu jantan.
0: Buyu jantan, nak lapon. Buyu jantan, salam salam ke siapa?
2: Nah, salam ke Julia lo.
0: Ah.
2: Kena merotes Julia super dari.
0: Gak usah merotes merotes Julia, jeba yang jadi merotes ah. Ah, udah?
2: Ke Tratun dari itu Bu Mary. Ya, Pak Ibrahim, Mama Rati, ya Bu Marni, ya Bu Jang, ya Damiri, Suhamid, Sinta, Bu Amina, Putra Sambat Kite, Bu Dati, Kwakyau, Yuda, Fitri, ya Bedul, ya Mang Aman, ya semuanya habis.
0: Alah, Pone, Mang protes.
2: Untuk diginama siapa kedua?
0: Yo, sehat-sehat toh, Mang Proteso.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lapun seperadi. Lah penuh yang nelpon nah, kita rehat lu. Oh. Kita putar lagu lu. Lah kering anakku rekung peradi. Udah ngentem roti bantal bengkel peradi oh, roti bantal Mang Proteso dia. Oh. Yo, langsung baik putar lagu. Tinggu pagi. Udah ini berubat. Lanjut pejam pulau peradi. Thank you.

0: Oh non, mana nya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bisi umut.
0: Ketengok lajem berapi tu.

0: บริตรงแน่แม่หยา
1: Selamat pagi Superadi Sahabat Budaya, Jova dan Mareta, juara bintang radio RRI Sungailiat 2026. Muhammad Jova Aditya Putra dan Mareta Nurviani keluar sebagai juara pertama bintang radio Indonesia 2026 tingkat LPP RRI Sungailiat. Kedua memastikan diri mewakili RRI Sungailiat ke tingkat regional usai menang di putaran kedua Senin 15 September 2026 di ruang multiple post RRI Sungailiat. Kompetisi tahunan yang berlangsung sengit ini menampilkan talenta muda dari berbagai pelosok Bangka Belitung. Penampilan Jova dan Mareta di putaran kedua berhasil mikat juri lewat warna dan teknik vokal matang kayak penghayatan lagu yang kuat. Juri Konco Suhanto nyebut tantangan putaran kedua memang lebih berat karena membawakan lagu daerah. Nah, Jova, pemuda asal Pangkal Pinang yang kuliah di UT, Universitas Terbuka ini merupakan juara bertahan tahun lalu. Tahun ini persaingan lebih ekstra karena ada sistem voting. Dia ngaku akan mempersiapkan diri lebih matang untuk tingkat nasional di Jakarta. Ajang Bintang Radio Indonesia sendiri telah digelar sejak tahun 1991 dan jadi wadah kreativitas generasi muda di bidang tarik suara. Sekian kabar bubble jam 8 pagi kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh apa masalahnya?
5: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
5: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih. Ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
5: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, ne.
5: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
5: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, kuota ge harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
5: Nah, aok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
5: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi setik nih.
7: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
8: Nyepok dak kemana, Es?
7: Penan palak ku ne, Mai.
8: Yang apa, penan, Es?
7: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
8: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
7: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kok nenek promosinya kini.
8: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
7: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
8: Oh, dak lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
9: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
10: Tai pau begereng.
11: Omai, nyaman kamar kan Omai, yuk. Bersih, rapi. Wah, saya kudek tanagi, Mai nak belayar ke Pulau Kapuk, Mai.
12: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
11: Mai, Mai. Kepacak dah, mendak nyala-nyala aku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
12: Duh, kan bener nian kan. Kamar kan ini kapal pecah. Besar dah salah-salah. Aseku nunggu hari kak tidur di kanti ular, Rom.
11: Deki ade, Mai, ngeracau iga. Lanu iga kan, Mai. Tapi yuk nian, Mai, yuk. Bener lah kata Kamai. Ku genak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur omai. Tapi kalian tuku mayo.
12: Dek pasel grom. Banyak iga gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkas rumah. Adik.
11: Weh, bukan emai. Jahat bener kek ku ne. Aula pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar oh. Awas kah.
12: Ngomong oh, lah kalah. Yo.
11: Kalah kamar karimai.
12: Ningo paling-paling anget-anget teh ayam po.
11: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku beli spray iya, mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang kamai. Apa ki job ku ne mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
12: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng pok neh rom rom.
11: Masya Allah panjang lidah kan emai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
12: Ukan mesege. Taipo begeduk begereng. Biasa-biasa baiklah rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur rom.
11: Macam kamar kan emai yuk. Tapi bener pulih kata kamai.
12: Ya iyalah. Saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
11: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kak Mai. Nama kan sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
12: Tidak ingin apa nih?
11: Nak tidak aku panggil kak Mayat aja.
12: Ya Allah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih, oh. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat, jangan nyari well nih.
11: Mayat berjalan, bunuh Mayo.
12: Biak lah, men pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama mereka sebenar, Siti Terompak.
11: Iya lah Mai, diam-diam, jen kayak bising ni gak. Mati lah Mai, Mai, jenak ya Mai.
12: Yo pen pok lah yang mulai ya, yo be.
11: Tidak ada pun, tidak ada pun, tidak pun Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup kita bayang kalau Mai, yuk.
12: Orom, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
11: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
12: Aduh, Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
11: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
12: Ngapa, Rom?
11: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena agak tinggi, Mai. Tai pau lah pokok ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak bergaya, Mai.
12: Bergaya apa, Rom? Gimana, Rom?
11: Anok, Mai. Bik tuh pokok ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
12: Oh, bagus sih, Rom. Jadi motivasi, Rom.
11: Hebat ape, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
12: Siapa, Rom, namanya?
11: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tahu ape lah, Mayo.
12: Apa Rom nama ya? Tai Pau Begereng.
11: Oh, Tai Pau Begereng.
12: Lah nua labi tau Romo.
11: Oh nian Mai, cubek kebayang ke Mayo. Serba salah jadi ya men kita manggil anak. Eh?
12: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu. Assalamualaikum. Keluar Ma'a. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
11: Jurok kan ya Mai?
12: Ya nama kita mau begereng. Mananya?
11: Aok puli Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temang Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
12: Apa hal Rom?
11: Tau deh asa absen kan nurut abjad Mayo. Ah. Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah Mai. Seli lah kan. Saya Bu. Keren kan nama Mayo. Ah. Panggil lagi Suryadi, hadir Bu. Sekali pas turup T, Mai. Tai Pau Begereng.
12: Saya Bu. Lah hancok lilot lah gawe pok nih Rom, Rom. Kukira yang gak kalah yang budu Rom. Rupa gak ada yang lebih budu dari Karo, Mo.
11: Kan emang, memang, Mai. Kurang asem banget nih, Mai. Dak sahabem, dak ngulok ke nih, Mai. Keliwat memang ke nih, Mai.
12: Tai Pau Begereng. Tai Pau Begereng.
11: Sampai kayak kalah Mai. Tai Pau Begereng Mai. Begaya. Asana ano
13: Nak belanja nak minta traktir terus sok-sok ayo.
12: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, Ok? Anduk mesai ya sekarang, Ok. Siapa tahu judo kayak Pok Rom.
13: Dek kawah go.
12: Bukan, sesuai Pok menano kelak bikin undangan Siti Terompak menikah dengan
13: dek,
12: Tai Pau Begereng.
13: Dek suai men keku, dek suai dak memang keku dak mai. Kek kalah mai, jauh-jauh lamai. Kek kalah mai, deng lamai.
14: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke Rob ne. Dek apalah pikir budak-budak tu. Dek dia beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lama-lama baca tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, ho, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: Yo, not gancang man. Haria, raja berapi.
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

Selamat pagi, Sopradi Sahabat Budaya. Dinpan Pertan Bangka gelar vaksinasi rabies gratis. Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Pangan dan Pertanian, Dinpan Pertan menggelar vaksinasi rabies gratis Selasa 15 September kemarin di Klinik Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Subhan ngomong, vaksinasi rabies gratis merupakan upaya pemerintah daerah dalam mencegah adanya kasus rabies di Kabupaten Bangka. Walaupun di Kabupaten Bangka dan umumnya di Kepulauan Bangka Belitung masih nol kasus dan bebas rabies, tapi tetap jadi perhatian karena sifat zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Apabila telah menunjukkan gejala klinis, penyakit ini dapat berakibat fatal. Jumlah vaksinnya ada 1.000 dosis. Jadi ketika dosis telah habis, maka sudah tutup kegiatan vaksinasi rabies gratis nih karena vaksinnya dari Kementerian Pertanian RI. Jadi satu dosis untuk satu hewan. Subhan nambahkan, hewan yang perlu diwaspadai rabies yakni kucing, anjing, dan kera atau monyet. Untuk mendukung kegiatan vaksinasi rabies gratis nih, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka diperkuat dengan 3 orang dokter hewan, 6 orang paramedik, dan 4 orang admin. Sementara itu Bupati Bangka Ferry Insani ngomong, vaksinasi hewan gratis nih sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap keselamatan warga dan berkomitmen penuh untuk mempertahankan Kabupaten Bangka bebas dari ancaman rabies. Sekian kabar bubble jam 9 pagi, kayak Ku Regina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, sobradi sahabat budaya, jadi kebersamaan kita di berubat beragam unsur budaya sehat dengan tiga sampai jam 10 klak sobradi. Nah, kali ini ada fakta di balik uban, bukan sekedar tanda bertambah usia. Sobradi, uban sering dianggap sebagai tanda seseorang mulai memasuki usia lanjut. Padahal, munculnya rambut warna putih atau abu-abu tidak selalu berkaitan langsung ke umur. Ada sejumlah proses biologis kayak faktor lain yang dapat mempengaruhi kapan uban mulai terlihat, Sobradi. Nah, kajian mengenai rambut beruban dalam jurnal Biomedika dan Kesehatan tahun 2024 jelaskan bahwa uban prematur, Sopradi, merupakan kondisi muncul uban lebih awal dari batas usia yang lazim, dengan batas berbeda menurut kelompok etnis. Pada orang Asia, uban yang muncul sebelum usia 25 tahun dapat dikategorikan sebagai uban prematur. Secara sederhana, warna rambut ditentukan oleh melanin, yaitu pigmen yang diproduksi oleh sel melanin di dalam folikel rambut. Ketika produksi atau penyaluran melanin berkurang, rambut yang tumbuh berikutnya dapat kehilangan warna alamiah sehingga tampak abu-abu atau putih. Kondisi itu dapat berkaitan dengan berbagai faktor, antara lain faktor genetik, gangguan tertentu, kekurangan vitamin B12, vitiligo, gangguan tiroid, kayak beberapa kondisi autoimun. Salah satu fakta penting adalah bahwa uban bukan sekedar perubahan pada batang rambut. Perubahan itu berkaitan dengan aktivitas sel penghasil pigmen di folikel rambut. Seiring proses penuaan, kemampuan sel itu dalam menghasilkan melanin dapat menurun. Faktor genetik juga mempunyai peran dalam menentukan kapan seseorang mulai mengalami rambut beruban. Fakta lainnya, uban yang muncul pada usia muda tidak selalu berarti seseorang sedang mengalami penyakit. Uban prematur dapat terjadi sebagai kondisi yang berdiri sendiri, termasuk karena faktor keturunan genetik tadi Sobradi. Karena itu seseorang yang menemukan beberapa helai uban di usia relatif muda tidak perlu langsung menganggap dirinya mengalami gangguan kesehatan. Selain faktor dari dalam tubuh, kemungkinan pengaruh stres dan tekanan lingkungan terhadap proses munculnya uban. Stres oksidatif dapat berperan dalam kerusakan sel pigmen rambut. Stres oksidatif terjadi ketika jumlah molekul oksidan atau radikal bebas melebihi kemampuan tubuh untuk menetralkannya. Kondisi itu dapat mengganggu fungsi sel yang berperan dalam mempertahankan pigmentasi rambut. Proses beruban ternyata tidak sesederhana rambut yang perlahan berubah dari hitam menjadi putih. Perubahan itu melibatkan berbagai mekanisme di dalam folikel rambut, termasuk perubahan fungsi melanosit dan sel puncak melanosit, kerusakan akibat stres oksidatif, kayak faktor genetik. Karena itu, waktu muncul uban dapat berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Pada akhirnya, uban merupakan bagian dari perubahan biologis rambut yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Usia memang jadi salah satu faktor utama, tapi genetika, kondisi sel penghasil pigmen, stres oksidatif, kondisi kesehatan tertentu, kayak faktor lingkungan juga dapat ikut berperan. Nah, Sopradi, itulah dia tadi penjelasan tentang uban. Fakta di balik uban bukan sekedar tanda bertambah usia. Lihat rambut Ika lah banyak lo uban, Sopradi. Lah dia uban belum tentu tua, oh, ada faktor yang mempengaruhi ya. Kalau misalkan usia baru 25 tahun, lah dia uban, berarti itu namanya uban prematur, Sopradi. Oh, ada karena faktor keturunan, tadi genetik tadi, Sopradi, dan faktor stres juga, Sopradi. Ya, lapan lah, jam 9:24 suat nih. Kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan Giganti Pagi Hari Ika.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara, yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi.

0: Gagul, pota dela terik di matahari. Jam berapa ini lah?
1: Aku lah jam 10 nih, siap.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur

0: Fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: OS, nak mana OS?
3: Aduh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
3: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, nih. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom magi, balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda, mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya, Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Tulah mendak nyadar tuwe, Rom.
2: Tapi, ngomong-ngomong, ngape kan agak lain, mai? Ada masalah apa?
1: Denglah, Rom. Gaya ketapok naman tuku. Yang ada ge makin teberacai di lea.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Ya bilang, baiklah di dompet pok ya haket duit lagi.
2: Men ya, pok dek besana, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, mah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom, kok mayar ku?
2: Lagu lah me, Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang mai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengkik ngebut, mai. Mai, ku takut. Kita nyelam kawin, mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, nih. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tuh mai, tuh mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia mai.
1: Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umbon kok ne Rom.
2: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Weh singgok tuh ujung tuh mai ganteng mai. Ya Allah mai, mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengok ge mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rambut keriting gak Rom?
2: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Nok masing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh mai. Kepalaku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger. Chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken ge pok dek tau Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh ayam. Jadi men chicken Ciken seteak ni arti ya kalau aku ngeneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aku dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, aku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ku masan sama ke pok bela, ho.
1: Iyalah pun, ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ho.
2: Lah matet, mai. Banyak pok mesen nih, mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah, pegawat tayo kekani, rom. Roti bakar atau siko, rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
2: oh,
1: pok ada penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepo, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mengai ketiak ayamnya, Mai.
1: Rom, jen pok minum tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawel kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Ah, payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pun Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Setiap provinsi di Indonesia selalu ada kuliner khas tersendiri. Misalnya saja, ada papeda dari Ambon, mie Aceh tentu saja dari Aceh, dan kali ini dari ujung barat Pulau Bangka Provinsi Bangka Belitung, yaitu Huntok. Ada penganan yang sangat khas dari daerah yang dijuluki sebagai kota seribu kue ini, yaitu kue pelite Muntok. Kue pelite Muntok bertekstur lembut dan berwarna putih, beraroma khas wangi pandan dan tentu saja memiliki cita rasa yang lezat. Konon, penganan yang satu ini merupakan kue favorit Bung Karno, sang proklamator yang dibuang oleh Belanda ke kota Muntok pada tahun 1949. Upaya untuk melestarikan kuliner khas seperti kue pelite Muntok, pemerintah daerah Bangka Barat pernah menyelenggarakan Festival Seribu Kue di tahun 2010. Selain pameran kue khas Muntok yang tentu saja memperkenalkan penganan pelite, juga pembagian kue gratis sebanyak 1000 kue. Bahkan upaya memperkenalkan dan melestarikan penganan khas Muntok mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia.

0: 3,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Sebenarnya kali ini di Pemakan Nusantara ku hadirkan salah satu khas yang

lah jarang dijumpai atau bahkan hampir tidak ada lagi. Namanya itu Aelas, minuman khas Batak yang sudah terlupakan. Salah satu khas dari Nusantara, minuman tradisional khas Batak yang berkhasiat menghangatkan tubuh dan disajikan bersama bubur hari. Selengkapnya Pradi, kuhadirkan informasi Siko nih. Namanya itu minuman tradisional nih Aelas yang menyimpan nilai histori, filosofi serta manfaat kesehatan yang mencerminkan cara hidup masyarakat Batak Toba di masa lampau. Di balik statusnya yang kini mulai terlupakan, tapi perlu diketahui bahwa ramuan herbal tradisional ini punya makna yang kuat bagi kelangsungan hidup selaras ke alam. Secara historis, Sepradi, bahwa Aelas ini lahir dari respon adaptif masyarakat Batak Toba terhadap kondisi geografis tempat tinggal mereka. Jadi wilayah itu berada di dataran tinggi Toba seperti Tapanuli Utara, Samosir, dan sekitar punya karakteristik udara yang dingin dan berkabut sehingga mereka membutuhkan minuman yang bisa menghangatkan. Nah, namun sangat berbeda dengan minuman alkohol yang sering dikonsumsi para pria di Lapo untuk menghangatkan tubuh. Aelas diciptakan sebagai ramuan hangat berbahan rempah. Minuman ini ramah dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga termasuk perempuan, lansia, anak-anak yang dimana guna mengusir dingin ketika pagi ataupun di malam hari. Nah, ramuan Aelas ini secara turun-temurun disajikan bersama sama dengan bubur hari ataupun bubur kunyit tradisional dalam berbagai kesempatan berkumpul keluarga ataupun ada ritual komunal berskala kecil. Nah, bubur hari ini disajikan bersama dengan Aelas. Dalam budaya Batak, Sepradi, makanan dan minuman bukan sekadar pengisi perut melainkan simbol nilai kehidupan. Filosofi dari Aelas sendiri itu memiliki makna kehangatan hubungan, prinsip keseimbangan, dan kesederhanaan yang berdaya. Terus sampai bayi nih manfaat Aelas yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Batak. Kombinasi bumbu rempah yang ditumbuk kasar, direbus panas, membuat Aelas kaya akan senyawa esensial yang baik bagi tubuh. Bisa menghangatkan tubuh secara instan, meningkatkan imunitas karena ada kandungan bawang merah dan bawang putih di dalamnya, bisa melancarkan sirkulasi darah dan melegakan saluran pernapasan.

0: Eh, ditukoni mbak Ewi lho.
1: Eh, ini kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat siang, Supradi. Kami sampaikan informasi di seputaran Bangka Belitung untuk Ika. Salah satu Polresta Pangkal Pinang bongkar pembuatan uang palsu di Rangkui dengan nominal 16,3 juta rupiah yang disita. Kabar selengkapnya, Sat Intelkam dan Satreskrim Polresta Pangkal Pinang berhasil Supradi mengungkapkan sekitar 16,3 juta rupiah dugaan tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah di sebuah rumah di Jalan MH Muhyiddin, Kecamatan Rangkui, Pangkal Pinang. Pengungkapan kasus ini dilakukan pada Selasa 15 September 2026. Pihak kepolisian juga berhasil mengamankan terduga pelaku FS alias Sanjay, 41 tahun. Kabid Humas Polda Bangka Belitung Kombes Pol Agus Sugiyarso mengatakan pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat terkait peredaran uang palsu. Petugas menemukan 163 lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp100.000. Polisi juga berhasil mengamankan sejumlah alat yang diduga digunakan dalam proses pembuatan seperti alat ukur, penggaris, pisau, cutter, gunting, lem spray, isolasi, spidol, gergaji besi, penggaris kaca, dan koper. Dari hasil integrasi awal, FS juga mengakui uang tersebut miliknya dan diperoleh dengan cara membeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Fahlevi, salah satu masyarakat, berharap uang palsu belum beredar di sekitaran masyarakat. Demikian untuk kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa lagi, Spredi, dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: cewek kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cuman aja lah, guys.
1: Ka ambil HP yang ada internet, ok. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Sahabat Budaya, musim kemarau nih, tetapi kita tetap harus melakukan aktivitas di luar ruangan. Nah, sahabat budaya, ini merupakan sebuah tantangan yang luar biasa. Sering beraktivitas di luar ruangan dan juga membuat salah satu permasalahannya cuaca kering. Nah, ini Spradi, bikin kulit kusam. Spradi, sahabat budaya, sinar matahari yang faktor utama saat ini cuaca memang perlu menjadi sebuah urusan yang serius ketika beraktivitas di luar ruangan. Dan paparan ultraviolet ini pacak mempengaruhi kondisi kulit, sementara polusi debu menempel di permukaan. Nah, lah macam ini kondisi Spradi, pakailah masker, pakailah pelindung, jangan diabaikan lagi. Dan kemudian kalau kita sudah beraktivitas tuh, bersihkanlah wajah, bersihkanlah diri, baju diganti ya Spradi. Kemudian gunakan juga skincare, hidrasi yang bisa menjadi bagian dari rutinitas sederhana untuk menjaga kondisi kulit. Beberapa kandungan yang umum dipakai untuk membantu mempertahankan kelembapan, yaitu ada jenis-jenis tersendiri Spradi yang bisa ketika kita cari skincare tuh boleh ditanya ke bagian penjualan. Sementara kandungan seperti allantoin atau juga pentaneol dikenal sebagai bahan yang dipakai dalam produk perawatan kulit, membantu menenangkan dan merawat skin barrier. Penggunaannya pacak disesuaikan dengan kebutuhan kulit dan rutinitas sederhana berupa toner, moisturizer setelah membersihkan wajah, Spradi, setelah keluar seharian atau juga beraktivitas di luar ruangan, menempuh matahari, badai, dan juga debu-debu jalanan Spradi, maka kulit kusam bisa dihempas dengan perawatan kulit yang tidak berhenti, kemudian cuci wajah secara konsisten. Itu penting sekali Spradi. Dan kulit kusam karena matahari akibat aktivitas di luar ruangan membutuhkan perhatian yang konsisten. Selain perlindungan dari sinar matahari ketika beraktivitas, kulit perlu dibersihkan dan dijaga kelembapannya setelah kembali ke rumah.

0: Sahabat Budaya, kami akan hadirkan dalam siaran Suara Budaya Nusantara bersama RRI Denpasar dan RRI Jakarta yang akan membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini bersama dengan Putu Eka Gunayasa SSM Home selaku dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Dan untuk sahabat budaya, kami akan ajak bergabung langsung bersama RRI Denpasar dan RRI Jakarta. Selamat mendengarkan, selamat mengikuti.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat

dalam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: RRI Digital hadir buat abang Mpo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang Mpo sendiri.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar. Untuk edisi hari Rabu Abang Po 16 September 2026 bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Baik Abang Po, Ayum mau langsung menuju ke Denpasar ya Abang Po ya. Kita bakal bersama dengan Beli Dede Mahendra, benar gak sih? Benar gak sih Beli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat siang.
3: Baik, selamat siang Po Nova.
2: Iya. Yeah.
3: Gimana kabar?
2: Kabar baik, kenapa suara Ayah denger lagi ya?
3: Hah?
2: Kenapa suaranya Ayah balik lagi ke Ayah nih?
3: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
2: Suaranya Dede bagus, nggak ada balik-baliknya.
3: Tapi suaranya Mbok Nova di sini aman,
2: aman,
3: lancar.
2: Tapi Ayah mendengarkan suara Ayah kembali kepada Ayah nih.
3: Mungkin nggak diterima ya suaranya.
2: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya. Ayah juga coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa SSM HUM, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
3: Benar.
2: Ya, Pak dosen kita udah kelihatan.
3: Bukan Putu Eko.
2: Oh, Putu Eka. Oh, A-nya kelihatan. Oh ya. Aduh, usia benar-benar deh mata. Iya, benar.
3: Oke.
2: Hari ini kita ngebahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
3: Oke.
2: Iya, karena waktunya berlalu juga ya, Beli Dede ya. Saya panggilnya Beli enggak sih?
3: Panggilnya Beli Dede aja.
2: Beli Dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan, Beli Dede. Ngobrol dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke. Silakan Beli.
3: Baik, terima kasih Raglan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda edisi Rabu 16 September 2026. Dede di studio RRI Denpasar di Pro4 Suara Budaya Bali, ditemani narasumber, beliau adalah Putu Eka Gunayasa SSM HUM. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu. Selamat siang Pak Putu Eka.
4: Selamat siang Pak Dede, semoga senantiasa sehat.
3: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
4: Ya, kayaknya yang terakhir
3: Pak Dede. Guna ya. Beli Guna, kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin Beli Guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa Niki?
4: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional, yaitu makan bergizi gratis.
3: Makan bergizi gratis ya.
4: Iya.
3: Oke.
4: Program ini memiliki visi jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa.
3: Oke.
4: Hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
3: Betul.
4: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna begitu.
3: Okay.
4: Sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program makan bergizi ini sesuai dengan identitas dan budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia.
3: Oke.
4: Okay. Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar yang berjudul Supta Prana, ada Geguritan Loda, dan yang lain sebagainya, untuk kemudian membahas tiga hal berkaitan dengan makan bergizi ini.
3: Okay.
4: Yang pertama tentang etika makan, kedua jenis makanan yang bergizi bagi para pertapa dan juga pelajar pada masa kuno, dan yang ketiga bagaimana cara kita mengakhiri makan itu sehingga yang kita dapatkan adalah gizi, atau dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan waraboga, bukan sebaliknya racun atau wisya begitu.
3: Okay.
4: Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno, itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan waraboga.
3: Waraboga.
4: Wara itu artinya terpilih atau utama, dan boga itu artinya makanan.
3: Makanan.
4: Jadi makanan yang bergizi atau berkualitas untuk para pertapa dan pelajar pada masa kuno disebut dengan waraboga.
3: Oke, rekan Rai, sahabat budaya, seperti napi yang sudah di katakan tadi oleh Bli Guno, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh dan nikahi tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti ini kange, dan sahabat budaya, tentunya Dede akan menyapa untuk Raklan Rai di line telepon 223361. Beli guna mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi. Mungkin dari kutipan sastra kuno yang sejauh ini mungkin Bapak Beli Guna ketahui.
4: Iya. Jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, penting juga kita mengetahui etika makan.
3: Etika
4: makan, Pak Dede. Jadi menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan juga meminyaki rambut. Jadi kutipan teksnya, Hana Brata, tanpa mangan yang durung are rawuh ale lenge. Artinya seseorang itu sesungguhnya pantang makan sebelum dia mencuci wajah, termasuk juga meminyaki rambut. Nah, kalau kita perhatikan teks ini, ada pesan kehigienisan yang dititipkan oleh para leluhur kita, bahwa sebelum kita menikmati makanan atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh dan juga fisik kita yang bersih dulu. Bahkan sampai hal detail, yaitu meminyaki rambut. Jadi nah, ini menjadi menarik karena akar gagasannya itu ternyata kita temukan dalam Adiparwa. Adiparwa ini itu sumber naskah lontar yang penting, terutama di bagian cerita tentang Sang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan yang setiap hari memelihara ular. Amerta yang didapatkan melalui perjuangan berat di Gunung Somaka. Jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari perbudakan para naga itu disuruh untuk mencari Tirta Amerta. Di mana Tirta Amerta ini dicari? Di Gunung Somaka. Melalui perjuangan yang berat, akhirnya Tirta Amerta itu didapatkan, dan sebelum diberikan kepada ular, itu Garuda berpesan agar mandilah engkau sebelum menikmati Amerta ini. Nah, ketika itu kemudian belum diberikan kepada para ular itu jatuh di agraning kuse atau di ujung ilalang.
3: Ujung lelang.
4: Oleh sebab itulah kenapa kemudian ketika ular menikmati amerta itu, lidahnya menjadi bercabang dua atau dwijihwa. Sampai sekarang, kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan tirta? Karena di ujung ilalang itulah amerta itu dijatuhkan oleh Garuda. Itu baru tentang persiapan makan, Pak Dede. Jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan menurut pustaka Lontar Supta Prana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit. Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini. Kalau di Bali diusahakan menghadap ke arah timur. Dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah. Dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat, misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan ngamah.
3: Ya,
4: makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amlok-plok begitu.
3: Makan? Jadi,
4: ya, jadi
3: makan, langsung makan pakai mulut.
4: Iya, itu disebut
3: dengan nggak diambil pakai tangan dulu.
4: Ya, apalagi sendok itu disebut dengan lok-lok begitu.
3: Nyaplok.
4: Iya, dalam bahasa Bali yang jadi kasar kan karena untuk binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki. Kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anukti. Jadi sikap terbaik ketika kita mengkonsumsi makanan memang menghadap ke arah timur, muasal cahaya sumber kehidupan dari mentari dengan posisi kita duduk bersila bagi laki dan juga bersimpuh bagi perempuan. Nah, itu sedetail itu sebenarnya table manner orang Bali. Kalau barat mungkin punya tertentu. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Apa jenis makanan mereka? Begitu. Sumber sastra yang bisa kita gunakan adalah Kekawin Ramayana. Di dalam Kekawin Ramayana, terutama ketika Rama sudah memenangkan perang melawan Rahwana, pulanglah Rama ini ke negeri Ayodhya menggunakan kereta Puspaka. Dari udara, Rama menjelaskan aktivitas yang ada di pertapaan Resi Bharadwaja. Di sana, para pertapa itu mempelajari berbagai jenis pengetahuan, misalnya Aji Hening, kemudian juga Brata Pasupata, Kumara, dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan berbagai jenis makanan yang penting dan bergizi bagi pelajar pada masanya. Jenis makanannya misalnya lauknya apa? Ikan gitu.
3: Ikan.
4: Ya, jadi ikan godem disebutkan. Jadi kenapa ikan? Kalau kita tautkan dengan konteks pengetahuan gizi pada hari ini, ya ikan ini kan tidak memiliki lemak dia. Jadi ya non kolesterol jelas itu yang dikonsumsi lauknya. Lalu kemudian jenis karbohidratnya didapatkan dari mana dan juga glukosanya itu disebutkan pisang pada masanya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Nah, di dalam teks Kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan akademis pun juga spiritual adalah mengendalikan panca indera kita.
3: Betul,
4: nah,
3: betul.
4: Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indriamu. Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kem itu sebagai jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat.
3: Okay.
4: Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, ini sumber protein nabatinya yang direkomendasikan dalam Kekawin Ramayana itu adalah kekare gitu.
3: Kacang kare.
4: Sementara itu yang juga bagus ketika kita belajar sesuatu itu ya seringkali kerap juga kita mempelajari hal-hal yang sulit, berat begitu. Makanan yang ada unsur biji ketumbarnya itu bagus untuk pikiran. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini para pengelingsir kita di Bali setidaknya itu meterek. Kalau lagi pusing, sakit kepala itu pasti meterek. Apa sarana utamanya? Ketumbah. Jadi ketumbah itu baik untuk dikonsumsi pun juga digunakan untuk obat yang berkaitan dengan dimensi kecerdasan, otak, pemikiran, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan, makanan bergisinya sesuai dengan sumber sastranya. Tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, Papua, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
3: Letak geografisnya juga mempengaruhi nih Kang.
4: Pasti Pak Dede, karena yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari ibu pertiwi kita. Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talar gitu. Makanan juga adalah sumber kesehatan, sumber pengobatan. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam mulutlah kesakitan dan kesehatan itu pintu gerbang pertamanya.
3: Betul. Keren sekali, luar biasa Niki Bliguno, dan tentunya sudah memaparkan tadi nih secara panjang lebar bagaimana di dalam sastra kuno, dan Niki di dalam sastra kuno Nusantara tentunya Niki nge, sudah kita diberikan bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan, dan etika dalam mengkonsumsi makanan, semua di sana sudah tertera. Seperti ini ke Pak Gunung.
4: Persis, Pak Dede.
3: Luar biasa sekali, seperti napi yang dikatakan Pak Guno, semoga bermanfaat Niki untuk Rakelan Rai sahabat budaya yang ada di seluruh Nusantara. Mungkin untuk Mbak Nova.
2: Empok. Ketok nih.
3: Empok. Yeah. Tadi Dede lihat mangap-mangap. Gimana? Mungkin bisa ya kita implementasikan, karena saat ini kan banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji ya. Seperti
4: betul.
3: Itu hampir setiap hari, supaya lebih gampang deh kita makan, gak usah ribet-ribet. Tetapi seperti napi yang seperti apa yang dikatakan Pak Gubli Guno tadi, nah itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan. Nah, ternyata sastra kuno Nusantara itu ada beberapa kutipan-kutipan makanan apa yang harus kita konsumsi. Nah, seperti itu. Artinya bagaimana cara kita mengkonsumsi, terlebih etika lah pada saat kita melakukan.
2: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya, Bli ya.
3: Sudah diatur.
2: Bli, mungkin bisa diutak-atik di sananya suaranya di telinga saya kurang begitu bagus ya. Nah, okay. Kita di sini juga lagi mencoba.
3: Oke, okay, mungkin bisa dibantu Niki untuk teman-teman di TMB masih berjuang juga. Terus gimana untuk saat ini tangkapan Dede di Perumpat Jakarta gimana, Mpo?
2: Untuk suaranya dari Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh. Atau outputnya di RRI Digital barangkali.
3: Bagus.
2: RRI Digitalnya ambilnya dari Jakarta. Oke. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Bli. Untuk Denpasar berapa?
3: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di Perumpat RRI Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
2: Boleh diulang lagi, Bli?
3: 0361223361.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, Bli ya.
3: Oke.
2: Sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya.
3: Oke. Okay.
2: Baik, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran Perjaring Nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, pasti suaranya nggak bagus lagi. Oke. Baik, gimana Beli sekarang, Dede.
2: Pak Nova?
1: Iya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar sekali.
1: Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah ada kah?
2: Mungkin belum. Untuk rekan Rai Sahabat Budaya yang pengen bergabung, Dede sapa di 223361. Baik, selamat siang.
3: Selamat siang Bli Dede sama Mpok Mariana
1: yang Mpok Nova.
2: Mpok Nova.
1: Mpok Nova.
3: Mpok Nova ya. Mpok Mariana. Baru ini hidupin pesawat gitu loh.
1: Oh iya, mau kemana terbang hidupin pesawat?
3: Iya, pesawatnya masih sih, enggak cek kemana-mana gitu loh Mpok.
1: Iya gitulah.
3: Mau nanya Bli Dedenya
1: dari siapa dulu? Masuk-masuk rumah orang.
2: Ini tantenya Dede.
1: Oh tante.
2: Tantenya.

0: Iya, Mpok, mau nanyain beli dedenya tadi cuma dengar separoh-separoh.
1: Silakan.
0: Ya, topiknya meterek gitu.
1: Buka.
0: Apa itu?
1: Meterek nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore niki. Topiknya niki makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber dan seperti Napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan dan nah di era saat mangkin iki kita kan sulit.
0: Apakah mpoknya ngerti dengan bahasanya beli dede?
2: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
0: Oh, iya. Iya, pokoknya ditanyain gitu
1: dah. Oke, silakan Bu Jerman, niki mpung wenten narasumber, wenten beli guna.
0: Beli guna.
1: Saking Universitas Udayana.
0: Beli guna. Mungkin ya biar tak ngerti mpoknya dulu. Beli guna tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenten
1: di patut.
0: Mungkin napi kira-kira ajang-ajangan itu yang cocok becik angin iragos di sampune usia lingsir niki.
1: Intinya kurangi makanan.
0: Nak wau separo piragi niko meterek gen kaden jen niko meterek niko tapi yakti niko.
1: Ampura tante mungkin sampun wenten 70?
0: 70 it niko mimo bendek beli dede.
1: Berapa? Artinya 70-an nge. Aha.
0: Ya, okay. Berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh.
1: Tapi suaranya masih cetar sekali.
2: Suaranya masih 17-an ya, Bli ya.
0: Ajak beli dede di perempat.
2: Oke.
0: Iya. Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil di samping meterek. Ya, segitu dulu, tak dengerin.
1: Oke, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om Bu Jerman alias Jeru Manurage ring seputaran Payangan. Gimana Niki beli guna?
3: Iya, terima kasih Bu
1: Jerman.
3: Jerman, atas pertanyaannya. Jadi apa makanan yang dikonsumsi? Kalau kita membaca kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia
1: 70
3: sepuh begitu ya. Di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebutkan.
1: Ajining hening.
3: Ya, jadi di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang apa yang kita makan, kemudian juga apa yang dimakan oleh pikiran kita dalam keseharian gitu. Nah, teks itu menyebutkan mulailah mempelajari hal-hal yang bersifat dan menuntun kita ke arah keheningan. Kalau secara lebih spesifik mengenai umur memang tidak dijelaskan di dalam sumber sastra kuno itu, tetapi dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik begitu. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam dan ketika kita konsumsi perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam. Itu satu maksudnya. Jadi kalau misalnya sayur-sayuran yang tidak mengalami

0: ya food processing mesin begitu. Jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Mm-hmm. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, mm-hmm. maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus.
1: Okay.
0: Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Mm-hmm. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam. Mm-hmm. Asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida gitu. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi
1: nah, ini
0: makanannya sayur yang didapatkan dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuna Kakawin Ramayana itu, disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak satu jenis, tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh, itu adalah daun pegagan atau piduh itu.
1: Piduh-piduh, ya.
0: Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Blantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa unteke miluye duwag gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya, atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, kalau kita beli Cerebrofit itu kandungannya ya juga
1: pegagan.
0: Pegagan ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu.
1: Okay.
0: Di samping itu juga makanan yang lainnya ya, seperti jenis pisang misalnya, itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non-kolesterol. Kalau kolesterol kita tinggi, itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya. Nah, ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita, yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
1: Oke, luar biasa sekali. Ya,
2: keren. Beli dede. Kita ke Jakarta ya. Ini
0: silakan,
2: dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan, Po. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. Untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
1: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Beli guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
0: Ya, nanti kalau jawabannya kurang lengkap, nanti bisa ditambahkan oleh Beli Dede ya.
1: Nanti kalau
0: beliau juga ahlinya.
1: Kalau sebenarnya Beli Dedenya nggak sempat, kan ada Mpok Nova.
2: kita boleh. Buka kamus dulu ya. Iya. Silakan Beli Naga.
1: Beli guna.
0: Ya, jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan para leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya.
1: Betul.
0: Di Nusantara, kalau kita lihat, ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita. Misalnya di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya ada warisan manuskrip La Galigo misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang, karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu.
1: Betul.
0: Sehingga tersumbat dan tertambatlah warisan pengetahuan itu tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan, mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya, makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabesuara sante semerti, itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual, ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan yang lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Nah, itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. Tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
1: Enggak boleh.
0: Tidak boleh. Itu disebut dengan anundung amerta gitu. Amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan, kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu, ada tradisi angunci amerte namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
1: Ke kaki.
0: Ke kaki. Kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
1: Pangsaya aja waktu
0: itu ungkapan lisannya. Tapi kalau kita baca sumbernya ada.
1: Oh, ada sumber sastranya.
0: Iya, itu ada di dalam Lontar Supta Prana itu, disebut dengan prosesnya itu disebut dengan angunci amerte. Kenapa harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Kalau di dalam alam semesta itu ada 5 elemen penyusunnya. Yang pertama itu ada tanah atau pertiwi. Kedua ada apa? Air. Ketiga ada sinar atau teja. Yang keempat itu ada angin, udara, bayu, dan yang kelima itu ada akasa atau eter. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muang luah gitu. Segara itu laut itu dan juga sungai itu ada di telapak kaki. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunci amerta kita agar tidak sampai larut ke dalam laut dan juga sungai itu, maka kita harus mengusapkan jari kita. Kalau dulu makan menggunakan jaring ya, jadi ya filterisasi sebenarnya sudah dilakukan dari tangan begitu. Lalu kemudian mengoleskannya di kaki. Dalam perspektif tantrisme atau tantra yang memposisikan semesta di luar dan di dalam diri itu sama, proses mengunci agar amerta kita tidak larut keluar itu adalah dengan mengoleskannya selesai makan itu ke kaki, itu ada sumber sastra yang bisa kita baca bersama. Artinya untuk hal-hal kecil dan juga detail seperti ini, kita diwarisi pengetahuannya. Nah, persoalannya apakah kita akan menimbangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang, atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori kolektif masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
1: Oke, luar biasa sekali ini. Artinya Tiang juga baru tahu nih. Ya, hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah, Pak Sayang aja matu. Padahal kita sudah melakukan ini, kalau ingat ya, kalau Tiang terutama kalau ingat apa saya.
2: Oh, berarti Beli Dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya?
1: Bukan. Apanya nih? Cuci tangannya biasa di
2: kobokan.
1: Di kobokan. Oke, di cuci tangannya biasa, tapi sisa airnya itu loh, Pok.
2: Oh, ditaruh di dalamnya.
1: Bukan, kita usap ke kaki.
2: Oh. Baik.
1: Istilahnya bukan tradisi sih, ini kebiasaan saja. Karena modelnya gini, kita melihat dari teman, kok bisa seperti itu? Oh, pang lebih disayang sama mertua mungkin. Oh, seperti itu.
2: Ayo kira itu penggantian body dah. Iya kan? Biasa kan gitu, mending biar berminyak gitu ya. Oh, ternyata enggak ya, ada filosofinya ternyata ya.
1: Ada filosofinya.
2: Iya, benar.
1: Dede juga baru tahu.
2: Iya, iya.
1: Jangan salah, ini ada sumber sastranya.
2: Oke, baik. Berarti ada maknanya ya. Satu penelpon boleh, satu penelpon lagi. Singkat saja barangkali yang masuk.
1: Boleh, di 223361 untuk Raglan Rai, sahabat budaya. Oke, sudah ada yang masuk, Pak.
2: Iya, tapi singkat ya, Beli ya.
1: Oke, baik, selamat sore. Om Swastiastu.
3: Selamat siang, Beli Dede.
1: Dede, dengan siapa?
3: Dengan apa namanya, di Lampung, Beli Dede.
1: Di Lampung, Lampung mana?
3: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, Beli Dede. Ini narasumbernya Beli Putu Eka.
1: Beli Putu Eka Gunayase.
3: Iya, selamat siang Beli Putu Eka.
0: Selamat siang.
3: Assalamualaikum Po Nopa.
2: Waalaikumsalam. Ya.
3: Iya. Saya Leman di Lampung Kota Agung, sudah menonton di RRI Net. Tiga-tiganya wajahnya cantik dan ganteng-ganteng.
2: Oke,
1: terima
2: baik.
1: Kasih.
3: Begini, Beli Dede. Kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
1: Oke.
3: Iya, makanan bergizi dalam sastra kuno. Tanpa untuk nasi ini. Jadi saya ini mau nanya, ini mau nanya apa ini ya? Saya mau nanya salam aja lah untuk semuanya.
2: Oke, baik.
3: Salam sehat selalu gitu.
2: Baik, jadi, Bang Leman.
3: Baru membuka digital nih, Ponopa gitu. Jadi saya tahu temanya ini yang mengikuti sejak awal Ponopa gitu.
2: Baik.
3: Beli Putu, itu aja. Makasih.
2: Yuk. Oke deh. Beli Dede, karena waktu juga barangkali Beli Guna, silakan sebagai penutup conclusionnya seperti apa?
1: Oke, silakan Beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Mungkin ada pesan, harapan mungkin?
0: Iya, jadi program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif untuk kita semua. Mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Okay. Terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita saat ini.
1: Baik.
0: Makanan itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita. Ada yang mengatakan you are what you eat. engkau okay. adalah apa yang engkau makan. Okay. Jadi untuk memiliki kualitas fisik, mental dan spiritual yang bagus,
1: tentunya
0: kita harus makan yang berkualitas.
1: Luar biasa.
2: Keren, luar biasa. Baik, terima kasih Beli Guna ya.
0: Okay. Sama-sama, Po.
2: Ini luar biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya Beli Dede ya.
1: Betul, betul, betul, betul,
2: Po. Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya. Abis makan tuh di ini ke tangan sama kaki ya baru kaki. Tahu ya
1: ke kaki terutama
2: oh ke kaki, kaki. Ya oke okay, dah kalau gitu
1: kan masih sisa-sisa minyaknya tuh Pak ya
2: iya ayo kira tuh pengganti hand body dah bener oke deh bukan ya biar gak beli lagi hand bodynya baik dah kalau begitu ya ini kan okay. satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya
1: Dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang Amin. Banyak terutama ya Baik. Karena sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
2: Baik. Ya, Baik kalau gitu. Beli Dede, Beli Guna, terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih. Pok Nova sehat selalu.
2: Amin. Doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
1: Baik.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Bang Po ya. Dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali ya Bang Po. Sekarang kita jadi tahu ya bagaimana sebenarnya etika makan. Terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Sobat budaya, selamat siang menuju sore walaupun masih sangat cerah ceria di hari ini untuk yang masih dalam aktivitas. Tetap semangat karena di jam-jam rawan antara mau semangat tapi masih kendur semangat nih sahabat budaya. Nah, kali ini kami akan hadirkan berbagai macam informasi, salah satunya arsitektur budaya yang ada di tanah air Indonesia, yaitu mengenal stasiun Solo Balapan. Ya, kalau yang namanya stasiun-stasiun aja, tempat di mana adanya kendaraan untuk sebagai transportasi. Tapi seperti stasiun Solo Balapan ini memiliki sejarah yang patut untuk diketahui masyarakat, karena stasiun kereta api ini merupakan terbesar di kota Surakarta. Stasiun yang terletak pada ketinggian 93 meter di atas permukaan laut ini terletak di Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari, dan nama Balapan itu bukan karena balap kendaraan seperti itu, namun merupakan nama kampung yang terletak di dekat stasiun tersebut. Stasiun ini merupakan stasiun yang menjadi titik pemberangkatan utama kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal. Nah, sahabat budaya, stasiun ini terdiri atas 12 jalur dengan 5 jalur di peron selatan dan 7 jalur di peron utara stasiun. Untuk diketahui, tahun 2006 itu sudah diresmikan jalur rel ganda dari stasiun Solo Balapan menuju Kutoarjo. Ada jalur rel ini membuat perjalanan kereta api semakin cepat karena kereta-kereta api dari dua arah yang berlawanan bisa melintas bersamaan. Adapun ke arah timur dari stasiun hingga Surabaya belum menggunakan jalur rel ganda seperti. Dan di awal abad ke-21, Didi Kempot mempopulerkan lagu Stasiun Balapan yang mengisahkan perjalanan asmara yang mengambil latar stasiun Solo Balapan. Stasiun yang terletak tak jauh dari pusat kota ini merupakan stasiun kereta api kebanggaan warga Solo dan sekitar.

Sobradis, sahabat budaya, untuk kebersamaan kali ini kami cukupkan hingga di sini bersama Rara. Jangan lewatkan jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam program Bedincak Badai hadir. Sudini Ade Iren nganti Kak Sepradi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersemangat. Ingat Sepradi selalu hemat dalam penggunaan air. Oh, jangan dipelanya-pelanya air Sepradi karena sudah ada peringatan dari BMKG. Nah, Bangka Belitung dan sekitar ini harus mewaspadai yang namanya kondisi kemarau saat ini. Yuk. Ataupun sahabat budaya kalau punya tempat penampungan air, nah itu bisa digunakan supaya untuk pengendapan atau juga tabung air lah seperti di sini. Nah, kekeringan meteorologis ini merupakan kondisi di mana curah hujan di wilayah kita ini lebih rendah atau lah berapa bulan nih dak deo dari kondisi normal jauh sekali dalam periode tertentu yang dak tahu kita kapan pasti bakal turun hujan. Kondisi ini dapat terjadi ya akibat anomali cuaca dan iklim. Kalau berlangsung lama dapat berkembang menjadi kekeringan, terutama yang terimbasa para petani, yuk. Kekeringan hidrologis dan kekeringan sosial ekonomi. Orang meli-meli itu seperti yuk, nama kayak duit semua. Nah, jadi biaya justru malah bertambah. Maka dari itu waspada untuk kondisi cuaca seperti ini dan BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk sejumlah wilayah di Sumatera bagian selatan, termasuk Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Masyarakat dihimbau supaya diminta waspada. BMKG menghimbau masyarakat, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengantisipasi dampak yang mungkin timbul akibat berkurangnya curah hujan. Oke, sahabat budaya, semoga bermanfaat dan menjadikan kita selalu sadar dan bijak dalam penggunaan air. Terima kasih kebersamaan, tetap bersemangat dan lanjutkan aktivitasnya. Terus dengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI. Perempat RRI Sungai Liat, suara budaya bangga.
1: Atau ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
2: Wih, sepi umah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
3: Ape kemai, dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, inden dunduk ketakung, kata dak mai, ngape mai. Kakak ngeno kek kuo.
2: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
3: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
2: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
3: Nyaman kama yo.
2: Tulah mendak nyadar tuwe Rom.
3: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain, Mai? Ada masalah apa?
2: Denglah, Rom. Gaya kata pok namang tuku. Yang ada ge makin teberacai di lea.
3: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar kata lah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
2: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
3: Di hati ku nih, Mai.
2: Ya bilang baiklah di dompet pok ya hakian ada duit lagi.
3: Menia pok udah usaha no, Mai.
2: Pok nih, Rom. Alung kita gimayan malam nih, Rom.
3: Bener nian, Mayo. Alung kita ngibur hati. Sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
2: Ya, tapi ngomong-ngomong. Ku tengah cekak nih, Rom. Pok mayar ku, oh.
3: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan idek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
2: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
3: Apa yang kemai? Yo pan, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
2: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, nih. Ngucap, Rom. Kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok, Rom.
3: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayo. Tapi ku nih takut. Pok jin ngebut tiga, Mayo.
2: Auk lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita anak kemana, lu, Rom?
3: Ku ade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai. Ah, tuh, Mai, tuh, Mai. Aduh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
2: Menek, kafe nama Rom.
3: Ape? Tape?
2: Kafe lah mati lah Rom. Katro umbon kok ne Rom.
3: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
2: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
3: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengok ge Mai.
2: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke Mangpan ya toh.
3: Mane Mangpang rungang Mai.
2: Tengok. bengong rebok keriting dak Rom.
3: Dek kawah kuna yang model tu mai. Kuna macam alihan doya mai.
2: Nok masing pok lah Rom.
3: Kita duduk di mana ya Mayo?
2: Iyalah kita duduk di sini denglah Rom.
3: Oh awak lah pon. Mai, palaku pening nengok daftar makan nih mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
2: Lah matet lah Rom. Chicken gue boleh tahu Rom. Ayam arti Rom.
3: Oh ayam. Jadi mencicken steak nih arti ya kalau aku ngeneng. Chicken nih ketepo ayam Mayo. Steak nih berarti ketiak Mayo. Aku udah mai. Jadi ketiak ayam Mayo.
2: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
3: Oh, nak iya Mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedenger ke alian do jauh-jauh sanen tu mai.
2: Malu kudeng.
3: Ku masan sampe ke pok bela ho.
2: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok.
3: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
2: La ilah illallah, pegelah taibukkan nih, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok ada penasaran.
3: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
2: Yalah, ketiak ayam adik ketepok, Rom.
3: Nyaman dak, Mayo?
2: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
3: Nyaman, awak mengai ketiak ayamnya, Mai.
2: Rom, jen pok minum tuh. Lah, pok minum, kan?
3: Oh, dek hal dikena minum, Mai.
2: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
3: Dek ade, Mai. Nah bagus tempat nih ugas Mai.
2: Tad lah Rom, laku celup adik Rom.
3: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawalkan nih Mai. Lah matat lah Mai ya.
2: Pening palaku nih Rom, kayak pok nih Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
3: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang ku nak ngalar Mai.
2: Gelak lu Rom. Ketepo ae nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
3: Kau aku dak Mai. Tapi menak ngibur hati ya long ku tidur Mai. Ngebem ku Mai long Mai.
2: Payah bayi pok nai Rom. Yo lah pun Rom.
3: Yo Patman, jangan kek lama iga.
0: 103,9 FM Perumpat RR Sungai Lia, Suara Budaya Bangka Belitung.
4: Pro Dangdut

0: ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepradi sahabat budaya, selamat sore untuk Ika Sepradio. Kita ketemu lagi Sepradi. Ika sore hari ini di kantin kayak ku Iren Sepradi, dari jam 3 sore ini hingga jam 8 malam kelas Sepradi. Seperti biasa Sepradi, oh, kita akan hadirkan bedincak budaya kita Sepradi hingga jam 5 sore Sepradi. Oh, Iren akan hadirkan tema Sepradi hingga jam 5 sore. Jam 5 sore kita ke kabar berita sumber dari rri.kuryadi. Kemudian habis itu kita ginata Sepradi hingga jam 17 lewat 55 menit. Lalu kita akan mengutip kajian Gaza Maghrib untuk wilayah kabupaten dan sekitar kita dari Liga Persatu RRI Sumbiat. Kemudian habis itu kita instrumen Sepradi 30 menit hingga jam 18.30 kita ke ginata, lanjut sesi kedua hingga jam 19 jam 7 malam kelas Sepradi. Kita lanjut lagi kabar berita sumber dari rri.co.id. Habis kabar berita kita ke Ragam Irama Nusantara Begaya hingga jam 20 waktu Indonesia Barat Sepradi. Hingga jam 8 malam Iren hadir untuk Ika Sepradi di 103,9 MHz Sepradi. Ika jangan kemana-mana Sepradi, kita dengar dulu lagu dangdut berikutnya Sepradi. Kalau akan Iren buka telepon untuk kita di Bedincak Bedaya. Jangan kemana-mana Sepradi.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, oh. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampai HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: Indonesia negara yang sangat kaya. Di setiap daerah yang dimiliki Indonesia memiliki keunikan yang berbeda-beda, baik dari kuliner, permainan tradisional, bahasa, hingga fashion. Orang-orang di Indonesia juga identik dengan kesehariannya sebagai petani ataupun nelayan serta profesi lainnya yang ditekuni. Pada saat beraktivitas di siang hari, untuk melindungi bagian kepala dari teriknya sinar matahari, pernahkah kamu melihat penutup kepala berbentuk segitiga yang permukaan topi tersebut berbentuk anyaman? Jika di daerah Jawa, topi ini dinamakan caping, namun beda lagi penamaannya di daerah Belitung. Topi tersebut disebut dengan trindak. Trindak adalah topi lebar dibuat dari daun tumbuh

0: tumbuhan mengkuang dengan ciri berbentuk panjang dan berduri, dan banyak dijumpai di rawa-rawa atau di aliran sungai di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Terindak sangat identik dengan petani kala berkebun sahang atau lada. Digunakan saat mencari ikan di siang hari ataupun melimbang timah, karena Pulau Belitung terkenal dengan penghasil timah, lada, dan hasil lautnya. Terindak ini sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai penutup kepala, tetapi memiliki filosofi sebagai cermin kebersahajaan, kerja keras, dan persahabatan dengan alam. Maka dari dulu hingga sekarang penggunaan terindak biasanya tidak hanya di Belitung tetapi Bangka juga merupakan satu provinsi. Penggunaannya seperti sebuah tradisi pada saat melakukan acara panen raya, penanaman pohon, atau acara lain yang berkaitan dengan pertanian. Bahkan para pemimpin dan pejabat negara ataupun daerah menggunakan terindak pada acara panen raya di kampung atau desa sebagai simbol ajakan untuk bekerja keras dan menghargai alam sebagai lahan penghidupan.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RR Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat sore semuanya, sahabat budaya di 103,9 MHz RS Sungai Liat Sepradio Iren Kantika. Hari ini hari apa nih? Hari Rabu, tanggal 16 September. Rok kita nih memperingati Hari Ozon Sedunia ke-39 tahun Sepradio. Nah, peringatannya Sepradio mengingatkan kita bahwa lapisan ozon memiliki peran penting dalam melindungi bumi kita neo dari paparan sinar ultraviolet yang berlebihan. Nah, seperti sahabat budaya, tentu menjaga lapisan ozon bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga lingkungan, tetapi juga bisa dimulai dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita yo, Sepradio. Misalnya, kita menggunakan energi secara bijak, mengurangi pemborosan, menjaga lingkungan tetap bersih, serta lebih peduli terhadap penggunaan berbagai produk yang berdampak terhadap lingkungan Sepradio. Nah, sore hari ini seperti sahabat budaya Iren mengajak Ika Sepradio, kita ngobrol santai Sepradi, tapi ngobrol dibatasi no Sepradio dah. Karena Ika ini minta lagu, nek titip salam udah. Nah, kira-kira apa kebiasaan Ika tuh sehari-hari yo yang lah Ika lakukan untuk menjaga lingkungan dan bumi kita nih Sepradio. Ya, sebagai sahabat budaya yang bergabung di 08 12 13 14 09 di Bedinca Bedai kita Sepradio Iren Ngantika sampai jam 5 sore Bedinca Bedai Sepradio. Tapi kita nih hari ini Hari Ozon Sedunia ke-39 Sepradio dah. Nah, sebagai sahabat budaya mungkin ada yang nak bergabung kok. Mending dia nak bergabung Iren nak muter lagu lagi pone biar kita bedang dut beda. Untuk sebelumnya Iren nak sapa-sapa dulu Ika sebagai sahabat budaya oh di mana bae pun Ika berada Sepradio, Ika Iren doakan sehat selalu untuk kita semua Sepradio yang lagi menjalankan aktivitas. Iren doakan Ika sukses selalu. Kemudian seperti sahabat budaya mungkin lah ada yang jogging jalan-jalan santai mengenok sore hari ini dak. Salam olahraga. Ada Sepradio dak, salam sehat loh. Untuk seperti sahabat budaya yang lagi di dalam perjalanan mungkin no, baik mendengarkan melalui RRI digital kami Sepradi. Halo Sepradi. Oda. Iren doakan Ika selamat sampai tujuan no, Sepradi hati-hati Sepradi yo menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 no, Sepradi ada. Yo lapon Sepradi nak bergabung ke Iren yo di Bedinca Bedai kita di 08 12 13 14 10 39 noda. Tumben sepi. Menik dia nak bergabung Sepradio, Iren nak hadirkan lagu Bella pun untuk Ika didengar sore hari ini Sepradio, dah jangan kemana-mana Ika, oh tetaplah di 103,9 MHz.

Selamat siang, Sepradik Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita kali ini dari Bangka Tengah, dibaca Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Tim Pengawasan Orang Asing, Tim Pora, Kabupaten Bangka Tengah perkuat sinergi lintas instansi. Penguatan koordinasi dilakukan lewat rapat koordinasi Tim Pora tahun 2026 di Sol Marina Hotel Bangka, Kamis 3 September 2026. Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Bangka Belitung Junita Sitorus menegaskan, pengawasan orang asing tanggung jawab bersama. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang, Ahmad Humaidi, menambahkan koordinasi dan pertukaran informasi harus berkelanjutan agar potensi masalah bisa diantisipasi cepat. Rakor menjadi forum menyamakan persepsi soal data perlintasan, keberadaan dan kegiatan orang asing. Pengawasan juga diarahkan adaptif teknologi agar lebih terintegrasi. Pengawasan tidak hanya dari aparat, masyarakat juga punya peran. Warga Bangka Tengah Budi ngomong, masyarakat perlu tahu sikap saat melihat aktivitas orang asing. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore nih Sepradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di Diam 5 sore kelak. Dan Sepradio Sahabat Budaya dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id. Sepradio.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
3: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
4: Nyepo dak kemana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
4: Ya ngapa, penan, Es?
3: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya. Dapat
4: oh,
3: kini nih.
4: Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kini.
4: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
4: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
5: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
7: Oh, apa masalahnya?
4: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
7: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
4: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
7: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
4: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
7: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
4: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
7: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
4: Wah, cemana cara, guys?
7: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
4: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampai HP nih. Boh. Ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
7: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
4: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
7: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti.
2: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
8: Pro Dangdut, Bedincak Bedaek.

Bangka Belitung terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai suku Lom. Suku Lom merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Suku Lom berasal dari kelompok masyarakat orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Suku Lom tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
3: OS, nak mana Bu OS?
4: Duh, apa gemai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
3: Nyepo dak kemana es?
4: Penan palak kone mai.
3: Yang apa penan es?
4: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
3: Oh kini, menak ya pok jangan peneng es. Yo ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
4: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kine.
3: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
4: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
3: Oh dek lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge pacak es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baik lah AS.
5: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
7: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
7: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
3: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
7: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
7: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
7: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara, guys?
7: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
7: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
7: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat sore Spradi, sahabat budaya. Kita di program acara selanjutnya di Gina Tak Spradi, di informasi destinasi wisata Spradi. Oh, di sini siang di sore hari ini Spradi, Iren aja Ika ke Makassar. Jadi ada Lakang, desa wisata edukasi bernuansa sejarah di Makassar Spradi, yang dikutip dari indonesiaaya.com Spradi. Nah, dengan kerajinan bambu yang khas dan jejak sejarah banker Jepang, jadi desa ini menawarkan pengalaman wisata edukasi dan rekreasi yang unik di Makassar Spradi. Nah, Spradi sahabat budaya, tidak jauh dari Universitas Hasanuddin Makassar, terdapat dua wisata Lakang yang terkenal dengan produk pernak-pernik berbasis tanaman bambu yang dikembangkan oleh penduduk. Jadi untuk menuju desa ini, pengunjung harus menyusuri sungai menggunakan perahu motor. Nah, seperti sahabat budaya, selama perjalanan pengunjung akan disuguhkan pemandangan hamparan tanaman bakau yang berjajar rapi di sepanjang sungai, sementara perahu-perahu dayung milik penambak setempat hilir mudik menambah nuansa alami. Seperti sahabat budaya, perjalanan menyusuri sungai memakan waktu sekitar 15 menit hingga akhirnya tiba di dermaga Lakang. Jadi setelah berjalan sekitar 30 menit, pengunjung akan disambut papan dengan tulisan "Selamat datang di desa berprestasi Lakang". Nah, seperti sahabat budaya, jadi menika datang ke Makassar nih Spradi, memasuki wilayah nih. Jadi akan disambut kayak pemandangan pohon-pohon bambu yang mendominasi area tersebut Spradi. Oh, luas tanaman bambu di desa ini mencapai sekitar 1,9 hektar. Sebagian bambu tersebut diolah oleh warga desa menjadi berbagai pernak-pernik bernilai ekonomi seperti bangku, replika perahu, jam duduk hingga tempat tisu Spradi. Nah, hasil kerajinan tersebut kemudian dijual keluar desa menjadi ciri khas yang memperkenalkan desa wisata Lakang sebagai pusat pengrajin bambu di tengah kota Makassar Spradi. Nah, sebagai sahabat budaya, selain kerajinan bambu, desa wisata Lakang ini juga memiliki daya tarik sejarah, yakni ada bunker Jepang. Jadi berdasarkan keterangan warga setempat, dulu terdapat 7 bunker Jepang di desa Neo, meski sebagian besar sudah tertimbun. Bunker-bunker tersebut yang memiliki tinggi sekitar 1,5 meter digunakan oleh tentara Jepang untuk menyimpan logistik perang dan sebagai tempat berlindung dari serangan musuh. Jadi menurut keterangan warga setempat, warga sekitar, desa wisata Lakang ini sering dikunjungi wisata asing, terutama dari Jepang seperti itu. Jadi mereka datang untuk melihat bentuk bunker, kemudian mempelajari proses pembuatan kerajinan bambu. Selain sebagai destinasi rekreasi, desa wisata Lakang juga memiliki potensi sebagai tempat konservasi dan edukasi. Nah, jadi oleh karena itu Spradi, desa wisata Lakang ini menjadi pilihan tepat untuk wisata bersama keluarga. Selain menawarkan pengalaman rekreasi dan edukasi, desa wisata Lakang juga cocok menjadi tempat untuk menghindarkan sejenak dari kebisingan kota Spradi, meskipun lokasinya berada di pusat kota Makassar. Nah, itu di Spradi sahabat budaya, Ginata kita Iren hadirkan untuk Ika di sore hari ini Spradi, hari Rabu 16 September 2006. Kita ke Makassar ada Lakang, desa wisata edukasi bernuansa sejarah di kota Makassar Spradi. Iren hadirkan kembali Spradi, suara budaya, lagu-lagu menemani Ika di sore hari ini. Semari kita kelak akan rilik Epro 1 RRI Sungai Liat, kita mengikuti pengajian ke azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Bangka dan sekitar. Jadi jangan kemana-mana Spradi, tetap lagi di 103,9 MHz. Iren hadir untuk Kak sampai jam 8.

Dulu, lautku biru alami. Namun sekarang tidak lagi. Dulu, bintang laut bermain di pesisir bersama kami. Sekarang, tidak lagi. Dulu, kepah mudah kami nikmati. Namun sekarang, kerang tinggallah cangkang. Inilah karya penambangan merambah pesisir. Semoga timbul kesadaran bersama untuk memperbaiki, menjaga dan melestarikan laut Indonesia. Karena kepulan asap hitam di tengah lautku tidak akan menjadi kekayaan bagi generasi yang akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI. Perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: cek. Udah tengok lagi, memang kan gelap. Tapi ikan ya, tengah bebeknya ya. Dan lanjut apa deh, ok?
1: Mereka ditinggok, Jok. Ha, dengar tu, ancok lu, kita lanjut nangis tulang ku, kelak.
0: Astagfirullahaladzim. Pelangat, kocek. Yuk, kita balik arah bela, pon.
1: Oh, dah boleh aban, Jok. Yuk kita pulang. Air laut ni, pengantar listrik, petir pacak nyebar, pacak nyambar. Takut ko.
2: Oh, Sepradi. Jangan anggap sepele, yuk. Petir di laut tu bukan sekedar suara, tapi ancaman nyata yang pacak merenggut nyawa. Air merupakan penghantar listrik. Sekali petir nyamber, arus sepacak nyebar luas di permukaan laut. Jangan ambil keputusan nekat beraktivitas di laut pas cuaca buruk, karena pacak berakibat fatal. Lah banyak contoh, lah banyak korban. Hentikan aktivitas ketika petir, segera cari perlindungan, selamatkan diri sebelum terlambat.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ge baju, aneh.
0: Oh, ao, bena mege lah cucian seminggu, penuh deh.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Pe.
1: Pon kita nyuci baju, ayo kemana ya, akhir?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun lah ikut ke laut, Bima.
0: Oh, ao lah, Be. Tapi, Mak, ge?
1: Serat baju aja ikut, Mak.
0: Hah? Apa uli maksudkan nih, Dek?
1: Oma,
0: oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Ma, ikan, Ma. Udah ya, kita pulinya makan ikan, ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, Ma.
0: Maka, ya, Dek. Aho puli, oh. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, Dek, oh. Pacak puli, kan. Pinter imang, kan, Dek.
2: Penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.
3: Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Nun, lah kenyang perut nih, jam berapa hari nih?
2: Lah jam 7 malam, suat nih, gul.

Selamat malam Spradi, sahabat budaya kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam nih Spradi. Kali ini dari Belitung Timur dibaca kayak Iren bersumber dari rri.co.id.

Kalau memang ini untuk sementara dan tujuannya supaya antrian tidak terlalu panjang, menurut saya cukup membantu. Itu tanggapan Ruslan, warga Kecamatan Manggar, soal kebijakan pembagian waktu pengisian BBM di SPBU Desa Padang, Rabu 16 September 2006. Menurut Ruslan, pembagian waktu membuat masyarakat punya kejelasan waktu isi BBM. Yang penting informasinya jelas dan pelayanan BBM tetap lancar. Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar ngomong pengaturan sementara untuk urai kepadatan antrian beberapa hari terakhir di SPBU Padang dan sekitar. Mulai hari ini pengguna umum dilayani pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat, pelayanan diarahkan untuk pengisian berulang dengan pembelian di atas 5 liter. Dalam peninjauan, Hairil menyebut masih ada dinamika ketersediaan dan harga BBM di sejumlah lokasi. Pemerintah daerah imbau BBM eceran dijual wajar. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam Nes Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di esok hari di jam, tanggal, dan yang berbeda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
3: OES! Nak mana, OES?
4: Aduh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
3: Nyepok nak kemana, Es?
4: Penan palak kone, Mai.
3: Yang apa, penan, Es?
4: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
3: Dapat kini, ne. Oh, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
4: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
3: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
4: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
3: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
5: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
7: Oh apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
7: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya, awas kan kok.
3: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
7: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
7: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
7: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara guys?
7: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
7: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
7: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: FM Pro 4 RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
8: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.

0: Demikianlah sebutan pulau ini bagi masyarakat lokal. Pulau yang menyimpan sejuta kekayaan alam. Rapi dengan ketelitian adat istiadat, sejarah panjang dengan cerita-cerita budaya, dan pulau yang punya hasil bumi berupa timah dengan sejarahnya yang panjang. Belitung, pulau ini telah lama menarik minat dan perhatian dunia. Keindahan alamnya, eksotis budaya dan keragaman masyarakatnya, membuat mata dunia tak mau lepas dari negeri Laskar Pelangi. Pulau yang menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kini diakui dunia sebagai salah satu tempat yang harus dijaga alamnya melalui UNESCO, Badan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adalah kabar membanggakan itu datang dari Paris, Prancis. Dalam sidang UNESCO 15 April 2021, nama Belitung resmi masuk jadi Global Geopark. Geopark Belitung ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada sidang ke-211 Dewan Eksekutif UNESCO yang diselenggarakan secara virtual dan dipimpin dari Paris pada tanggal 15 April 2021. Lantas, penilaian serta syarat apa sajakah yang menjadikan Geopark Belitung masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark? Berikut penjelasan Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Belitung, Yuspian.
1: Di dalam penetapan sebagai UNESCO Global Geopark itu setidaknya itu ada 4 syarat atau kriteria yang menjadi persyarat utama atau yang mutlak harus dimiliki. Pertama, tentunya harus memiliki geological heritage yang bernilai internasional. Artinya apa, kita harus memiliki keunikan warisan geologi yang berskala internasional. Kemudian antara warisan geologi itu juga memiliki keterkaitan dengan geodiversity, kemudian biodiversity, kemudian ada terkait juga dengan cultural diversity-nya. Kemudian yang kedua, harus ada manajemen. Dalam hal ini kita harus memiliki sistem manajemen atau ada badan pengelola, dalam ini badan pengelola geopark yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan dari daerah. Nah, kemudian ada pembagian tugas-tugas di dalam struktur BP tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, harus memiliki visibility. Nah, visibility ini antara lain kita harus memiliki gate misalnya sebagai pusat informasi geopark, termasuk kita harus memiliki sarana pendukung seperti museum, restoran, toilet, dan lain-lain yang sifatnya menunjang untuk kegiatan sebagai kawasan geopark dalam hal melakukan konservasi, edukasi, dan pembinaan ekonomi masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, memiliki networking. Nah, networking ini artinya sebagai apa, geopark, kita harus berperan aktif dalam jejaring apa, geopark baik nasional maupun global. Dalam hal ini misalnya di Indonesia itu kan kita ada apa, organisasi Jaringan Geopark Indonesia atau JGI, kemudian ada juga Jaringan Geopark Asia Pasifik atau APGN, Asia Pasifik Geopark Network, kemudian ada juga Jaringan Geopark Global atau Global Geopark Network. Jadi syarat apa penilaian yang membuat Geopark Belitung masuk dalam UNESCO Global Geopark itu karena sudah dianggap memenuhi 4 kriteria itu. Nah, kemudian 4 kriteria itu juga sifatnya bukan diklaim oleh kita sendiri, tetapi itu dilakukan penilaian oleh asesor dari apa, UNESCO langsung. Kemudian ada apa, proses apa, penentuan di dalam sidang konsil, kemudian selanjutnya diputuskan di dalam executive board, kemudian baru dapat ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark.
0: Geopark Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan dan berhasil mendapatkan rekomendasi positif untuk dimasukkan ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. UNESCO mengakui keberagaman geologis di Pulau Belitung dan kepulauan di sekitarnya. Keberagaman tersebut termasuk landscape, bebatuan, mineral, proses geologis dan tektonik, serta evolusi bumi di Belitung. Geopark Belitung juga dinilai memiliki keunikan dengan adanya keterkaitan kuat antara aspek geologis biologis, dan budaya. Landscape geologi Pulau Belitung yang unik menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya hanya ditemukan di Belitung, seperti ikan hampala dan ikan toman. Keanekaragaman hayati tersebut digunakan oleh masyarakat Belitung diantaranya dengan pemanfaatan tanaman herbal. Itulah alasan kenapa Geopark Belitung meraih nilai tertinggi di antara sejarah pengajuan geopark nasional ke UNESCO Global Geopark, yaitu 850 dari 1000 poin tertinggi.
1: Sebuah kawasan geopark itu harus memiliki warisan geologi yang signifikan atau yang bernilai internasional. Nah, untuk Geopark Belitung sendiri, kita ada mengusung 3 warisan geologi signifikan. Yang pertama, kita adanya tor granit yang sangat masif sekali yang tersebar di Pulau Belitung, mulai di daratan termasuk di sepanjang pantai yang dapat kita saksikan. Salah satunya yang terkenal itu mungkin kawasan kawasan wisata Tanjung Kelayang atau Pantai Tanjung Kelayang dan Tanjung Tinggi. Sebenarnya tor granit ini tersebar hampir merata di pantai-pantai sepanjang Pulau Belitung. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang kedua yang kita usungkan di dalam pengusungan sebagai UNESCO Global Geopark itu, Pulau Belitung juga memiliki apa yang disebut Belitonite Tektite atau batu satam. Jadi batu satam ini istilah masyarakat lokalnya. Nah, Belitonite Tektite sendiri ini memiliki keunikan geologi karena peristiwa pembentukannya ini ada hubungan dengan peristiwa batuan meteor yang jatuh ke daratan Pulau Belitung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita juga mengusung adanya singkapan batuan sedimen yang berumur Permian karbon lebih kurang 360 sampai 245 juta tahun usianya. Kemudian kita juga di kawasan yang sama, di situ terdapat eks tambang timah primer terbesar se-Asia Tenggara. Dalam hal ini diwakili oleh geosite open pit 6 Salu. Jadi 3 geologi signifikan itu yang kita usulkan untuk mendapatkan status UGG pada waktu pengusulan awal.
0: Penetapan Geopark Belitung sebagai UNESCO Global Geopark merupakan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah maupun akademisi, pemuda, dan masyarakat lokal, khususnya dalam menyusun dokumen nominasi yang menggambarkan nilai-nilai universal, rencana pengelolaan, visibilitas, dan jejaring kerjasama Geopark Belitung. Geopark Belitung merupakan geopark nasional Indonesia ke-6 yang masuk ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. Sebelumnya Indonesia telah berhasil mendaftarkan Kaldera Toba, Batur, Ciletuh, Gunung Sewu, dan Rinjani. Indonesia juga memiliki banyak kekayaan alam dan budaya yang masuk dalam daftar UNESCO. Antara lain, 9 situs warisan budaya dan alam, dan 18 cagar biosfer. Di Belitung sendiri, terdapat puluhan objek wisata, dan 17 diantaranya begitu spesial. Menyimpan banyak sejarah dan kekayaan geologi yang identik dengan ciri purbakala. Apa saja 17 objek ini? Kembali dijelaskan oleh Yuspian, Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Belitung.
1: Di dalam kawasan geopark itu ada yang disebut sebagai geosite. Nah, geosite-geosite ini pada waktu yang kita usulkan, kita memiliki setidaknya ada 17 geosite. Dari 17 ini mungkin ke depan akan bertambah jumlahnya karena kita menargetkan setidaknya mencapai angka 70 geosite. Nah, geosite-geosite 17 ini tersebar di Kabupaten Belitung dan juga Kabupaten Belitung Timur. Nah, ini antara lain yang dapat kami sebutkan, misalnya kita memiliki geosite Juru Seberang, kemudian ada geosite hutan mangrove Kuala di Sijok, kemudian geosite Bukit Pramun, ada geosite Tanjung Kelayang, kemudian geosite Batu Bedil, geosite Open Pit 6 Salu, geosite Batu Pulas, termasuk geosite Desa Wisata Terong, kemudian geosite Gunung Lumut, kemudian geosite Hutan Kerangas, geosite Burung Mandi, ada geosite Tanjung Siantu, geoset Tanjung Gunung Tajam, kemudian ada geoset Batu Baginda, kemudian geoset Pantai Punai, geoset Tebak Rasau, kemudian ada juga geoset Garumedang. Nah, setiap geoset itu memiliki keunikan, baik itu warisan geologi, biologi, maupun diversity di dalamnya. Nah, untuk dalam istilah lain, geoset ini lebih dikenal sebagai sebuah destinasi wisata. Meskipun dari beberapa geosite yang kami sebutkan tadi, belum seluruhnya itu untuk saat ini bisa menjadi sebuah tempat destinasi wisata yang sudah lengkap atau sudah siap untuk dikunjungi wisatawan. Karena di dalam pengelolaan sebuah geosite itu tidak harus geosite itu dipungsikan sebagai tempat wisata, bisa juga dijadikan sebagai pusat edukasi dan konservasi.
0: Geologi Pulau Belitung yang unik menjadi ekosistem bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya hanya ditemukan di Pulau Belitung. Potret keunikan sumber daya geologinya memiliki daya tarik wisata. Ini membuat beberapa penelitian mulai dilakukan berbagai pihak. Di sana, masyarakat setempat dilibatkan berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan nilai warisan alam, termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di dalamnya untuk kesejahteraan masyarakat berkelanjutan. Itulah salah satu alasan kenapa alam di Pulau Belitung terjaga hingga hari ini. Pulau Belitung sendiri mengandung nilai sejarah terhadap peradaban sosial dan ekonomi masyarakatnya. Di kawasan Pulau Belitung terdapat 4 potensi warisan geologi bernilai tinggi, yaitu geomorfologi batuan granit di perairan Pulau Belitung, peninggalan Gunung Api Purba Bawah Laut, lava bantal Siantu, penemuan mineral timah terbesar di Asia Tenggara pada formasi Kelapa Kampit, dan batu meteorit Tektit Satam yang tersebar pada zona kuarter aluvial. Sementara itu, Wakil Bupati Belitung, Isyak Merobi, sangat mengapresiasi dengan ditetapkannya Geopark Belitung sebagai UNESCO Global Geopark, mengingat hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di daerahnya.
2: Belitung memilih fokus dalam membangun pariwisata dengan 4 sektor penting, yaitu GAES. G-nya adalah Geopark, A adalah Agro, E adalah edukasi, dan tentunya membangun ekoturism, kemudian S-nya adalah sport tourism. Nah, kenapa G yang paling utama? Karena kami menyadari dengan memilih geopark, kita sudah punya komitmen untuk menjaga taman bumi tetap lestari dan menggunakan semua potensi yang dimiliki oleh taman bumi yang tentunya beraneka ragam kekayaan dan potensinya sebagai sebuah modal besar. Apalagi di saat pandemi dan tentunya pasca pandemi, masyarakat akan berubah pola wisatanya sehingga menuju ke wisata yang berbasiskan alam terbuka, kemudian kelestarian dan sebagainya. Dan kita juga memastikan bahwa generasi yang akan datang terjamin masa depannya karena kami memilih geopark. Mengapa demikian? Karena dengan menjadi UNESCO Global Geopark, satu geoset saja tidak lestari atau rusak, UGG sayonara. Jadi tentunya ini menjadi sebuah komitmen bersama dan menguji konsistensi kita untuk terus-menerus menjaga UNESCO Global Geopark Belitung ini menjadi sebuah role model bagi kelestarian alam, kelestarian taman bumi, sekaligus bagaimana kelompok masyarakat bisa berdaya secara ekonomi dan juga mengedepankan kearifan lokal, di mana kita juga punya geo-geo lain yang mendukung geoset tersebut. Misalnya geokultur, geokuliner, kemudian geo-geo yang lainnya ada geoedukasi dan seterusnya. Dan bagaimana kita bisa menanamkan sejak dini anak-anak mempelajari kurikulum dalam tanda petik melalui buku-buku tentang geopark. Dan ini tentunya akan mempersiapkan masa depan kita lebih memahami apa itu geopark.
0: Geopark Belitung diakui UNESCO Global Geopark tentunya persembahan untuk masyarakat Belitung dan Belitung Timur khususnya dan masyarakat Bangka Belitung pada umumnya. untuk dimanfaatkan dan bersiap diri dengan ekonomi kreatif. Karena setelah ketetapan ini, pasti akan mendapat banyak kunjungan wisata.

0: Tok KTK. Tuha, yang ada konser Indonesia kemarin tuh. Korea kan? Wemut, miris ku kek kane. Ngape jutku? Kita nih diem di kelekak. Cube nenger dambus bayi. Pacap juget ge kita. Pon ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger? Aw, oh jut. Bener uli KTK toh. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh.
1: Aok mut, dak deh larangana. Asal kita tetap cinta kayak budaya yang kita.

Selamat malam Seperadi Sahabat Budaya. Hingga di sini Iren Ngantika Seperadi. Oh, ada terasa lagi jam 8 Seperadi. Iren harus pamit undur diri dari ruang dengar perempat yang harus ngeliat Seperadi. Kalau Iren ada salah kata, tolong dimaafkan Seperadi. Oh, akhir kata Iren ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, si Paradi.
1: Bencana kadang datang dak kita sangka. Pacak banjir, angin kenceng, atau kebakaran. Karena tuh penting bagi kita untuk selalu siap siaga, oh. Pertama, simpen nomor penting seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, ke aparat desa di handphone kita. Jadi, men ade keadaan darurat, kita cepat minta bantuan. Kedua, siapkan tas darurat di rumah, ho. Isi pacak air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, kayak dokumen penting yang disimpan dalam plastik supaya tidak basah. Ketiga, men hujan lebat ke air mulai naik, cepat pindah ke tempat yang lebih tinggi ke aman, ho. Jangan tunggu sampai air makin besar. Dan yang penting, tetap tenang ke saling bantu. Ingat, men kita siap ke waspada, risiko bencana pacak kita kurangi. Yus Pradi, mulai dari sekarang kita biasakan hidup siaga, karena jagi diri kita kayak keluarga dari bencana adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Buah lah kelemnya gul nak ngelurus pinggang lu ko.

Berkisah di sebuah kelekah atau kampung kecil di daerah Gunung Beluru, Kecamatan Membalung Belitung, tinggallah 7 bersaudara. Mereka tinggal di kelekah yang sama, namun rumah tempat tinggal mereka terpisah satu sama lain. 6 dari mereka sudah berkeluarga dan tinggal bersama suami masing-masing. Sedang si bungsu yang belum menikah tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Sulung dari 7 bersaudara dipanggil Kak Nam, lalu yang kedua Kak Ma, Kak Pat, Kak G, Kak Ua, dan Kak Tu. Sedangkan si bungsu dipanggil bungsu. Sumber kehidupan 7 bersaudara itu mengandalkan alam, seperti hasil berburu, menangkap ikan, baik darat maupun laut, dan menanam padi di ume atau ladang. Suatu hari 7 bersaudara ini bersama-sama pergi nanggok atau menangkap ikan di sungai. Sudah setengah hari, si bungsu belum mendapatkan hasil, padahal keenam kakaknya masing-masing mendapatkan seampung penuh.

0: Sudah setengah hari berpanas-panasan, tetap aja tanggukku kosong. Gak ada ikan sama sekali yang masuk. Lihat apa yang kudapat. Hanya sepotong kayu hitam. Tapi tak apalah, akan kucoba sekali lagi. Siapa tahu isi tanggoku akan terisi ikan yang besar. Semoga saja.
1: Namun berkali-kali si bungsu mengangkat tanggoknya, tetap saja yang masuk sepotong kayu hitam. Padahal kayu itu sudah berulang kali ia buang.
0: Aduh, lagi-lagi kayu hitam yang kudapat. Malang sekali nasibku ini. Namun sepertinya ada yang aneh. Melihat arus air, seharusnya kayu hitam ini tidak akan masuk ke dalam tanggoku, sebab menghadap mengikuti arus. Namun lihat faktanya, kayu ini malah melawan arus dan masuk ke tanggoku. Kok bisa ya?
1: Melihat kejanggalan itu, tanpa pikir panjang, kayu itu dibawa si bungsu dan dimasukkannya ke dalam ambungnya. Namun tanpa putus asa, si bungsu melanjutkan kembali menanggok.
0: Nah, kali ini akan aku coba lagi. Siapa tahu keberuntungan menghampiri aku. Ayo bungsu, kali ini kamu pasti dapat ikannya.
1: Karena matahari sudah berada di atas ubun-ubun, bungsu tidak menyerah. Walau tetap saja ia tidak mendapatkan hasil. Dengan sedih hati, ia berhenti menangkap ikan. Dan untuk mengelabui kakak-kakaknya, ia menyembunyikan kayu hitam tadi dengan daun-daunan. Karena bungsu merasa malu tidak mendapatkan hasil. Dan selama ini, bungsu selalu menjadi bulan-bulanan dan keusilan kakak-kakaknya.
0: Lagi-lagi, kenapa aku tidak mendapatkan ikan sama sekali? Pasti aku akan ditertawakan oleh kakak-kakakku. Bagaimana ini? Aduh, nanti kakak-kakakku akan melihat ambongku yang tidak ada ikannya. Aduh. Oh iya, aku tahu. Aku tambahkan saja daun-daun. Lagi pula, tadi kan sudah ada kayu hitam dalamnya. Pasti kakakku kira aku mendapatkan ikan.
1: Di perjalanan pulang, si bungsu berjalan paling belakang. Ia takut ambong miliknya diketahui oleh kakak-kakaknya. Dan kebetulan rumah bungsu terletak di deretan paling ujung.
2: Bungsu, aku pulang duluan ya, karena rumahku paling dekat. Bungsu, hati-hati berjalan. Dari tadi kuperlihatkan kamu menunduk dan mukamu kusut. Kenapa sih? Jangan-jangan kamu tidak mendapatkan ikan lagi ya?
0: Oh, jelas tidak kali ini. Kali ini aku mendapatkan ikan. Ini lihat ambongku.
2: Ah ya, sudahlah. Cepat pulang, tidak usah banyak melamun. Kalau berjalan bisa tersandung kamu. Lihat matahari juga sudah hampir terbenam. Ayo pulang.
1: Akhirnya bungsu pun pulang dengan berjalan cepat setelah kakak-kakaknya masuk rumah masing-masing. Dan saking lelahnya, begitu tiba di rumah, bungsu menggeletakkan ambong yang berisi kayu hitam tadi di dekat tangga.
0: Capek-capek, gak dapat ikan. Yang ada kayu hitam. Ah, sudahlah. Lebih baik aku tidur saja.
1: Dengan rasa kesal karena tidak mendapatkan ikan, bungsu pun langsung tertidur. Saking lelapnya, ia pun bermimpi indah. Dan di dalam mimpinya itu, ia berasa ada yang mengusap-ngusap dan membelainya. Dan begitu bangun dari tidurnya, di sebelahnya tergolek seorang pemuda tampan. Dari tubuhnya menebarkan bau wangi. Tanpa rasa takut, si pemuda itu langsung menutup mulut si bungsu ketika mau berteriak.
3: Jangan bersuara. Aku bukan orang jahat, tapi kamu harus janji, ketika mulutmu dibuka, kamu tidak bersuara.
1: Si bungsu pun akhirnya mengangguk, dan lelaki itu pun melepaskan bekapan tangannya. Dengan suara pelan, Bungsu pun langsung mengajukan pertanyaan.
4: Siapa kamu sebenarnya? Dan apa maksud kamu tidur di samping aku?
3: Aku Bujang Megat. Asal usulku dari sepotong kayu yang kamu ambil di sungai tadi.
0: Wah, seandainya dia menjadi suamiku. Sudah tampan, tinggi, dan wangi pula.
1: Sejenak suasana menjadi hening. Dan ketika si Bungsu mau beranjak dari pembaringan.
3: Jangan pergi, Bungsu. Kita berbincang-bincang dulu di sini.
0: Baiklah. Apa yang ingin kamu perbincangkan?
3: Aku ingin lebih mengenalmu.
1: Akhirnya, Bungsu pun bercerita tentang keadaan pribadinya kepada Megat. Setelah tahu latar belakang si Bungsu, timbul hasrat Megat untuk membantu meringankan beban si Bungsu.
3: Bungsu, aku ingin mempersuntingmu.
0: Megat, karena aku masih ada saudara, lebih baik kita tunggu keputusan dari kakak-kakakku, yang terutama kakak Enam. Dia sudah kuanggap pengganti orang tuaku, Megat.
3: Baiklah, jika itu keputusanmu. Aku tunggu keputusannya. Sembari kita menunggu keputusan dari keenam kakakmu, lebih baik kita sembunyi dulu di rumahmu.
0: Megat, ada satu hal yang belum kuceritakan padamu.
3: Apa itu, Bungsu? Katakan saja.
0: Soal kakakku yang bernama Enam. Kami berenam takut kepada Kak Enam. Karena dia punya sifat yang buruk. Dia selalu ingin memiliki apa saja barang milik kami sebagai adiknya. Yang aku takutkan, jika Kak Enam melihatmu, pasti dia ingin merebutmu dari tanganku.
3: Jika memang itu terjadi, kita hadapi. Namun, tetap untuk saat ini kita bertahan dengan bersembunyi terlebih dahulu.
1: Akhirnya Megat pun menyembunyikan diri di rumah si Bungsu dengan cara Bungsu membuat kelambu 7 lapis. Megat tidak diperbolehkan keluar rumah dan hanya boleh tinggal di tempat tidur yang dilapisi 7 kelambu. Dan jika Megat ingin keluar rumah, hanya diperbolehkan malam hari. Hanya dengan cara seperti itu, mereka bisa mengisi waktunya seperti seorang sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Kehadiran Megat pun tak urung merubah perilaku si Bungsu. Sekarang wajahnya ceria, tidak lagi murung seperti sebelumnya. Halaman rumahnya bersih, layaknya kediaman orang yang sudah berumah tangga. Perubahan si Bungsu pun tak luput dari perhatian Kak Enam.
5: Sepertinya adikku mulai berubah. Dia sekarang ini lebih rajin dan lebih ceria. Ah, lebih baik aku kunjungi saja rumahnya. Pasti ada sesuatu yang membuat dia berubah seperti ini.
1: Akhirnya Kak Enam pun berkunjung ke rumah si Bungsu. Dan
5: wah, bersih sekali rumah Bungsu. Dan harum sekali rumahmu. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi.
4: Wah, Kak Enam, ada apa pagi ini datang ke rumahku, Kak Enam?
5: Kenapa? Tidak boleh kakak berkunjung ke rumahmu.
4: Bukan seperti itu, Kak Enam. Biasanya kan kakak paling malas datang ke rumahku dan tidak pernah sepagi ini kakak menemuiku di rumah.
5: Iya, kakak heran saja. Akhir-akhir ini kamu kok berubah drastis. Jadi pembersih, lebih rajin bangun pagi sambil membersihkan halaman rumahmu. Dan malam-malam aku rajin mendengarmu tertawa seperti sedang bercanda dengan orang, seperti itu.
4: Kakak ini ada-ada aja. Aku rajin seperti ini, ya hitung-hitung belajar menyiapkan diri, Kak, kalau nanti jadi istri yang baik, Kak. Makanya suasana rumah aku tata lebih rapi dan bersih. Kalau malam aku tertawa itu karena aku bermain dengan hewan peliharaanku, Kak.
1: Kak Enam masih belum puas dengan jawaban si Bungsu. Dan akhirnya dia pun mengiyakan saja jawaban itu. Seminggu kemudian, Kak Enam mengunjungi kembali rumah Bungsu. Dan ketika itu, Bungsu sedang memasak di dapur.
5: Bungsu, aku mau makan sirih. Ini cuma ada pinang dan sirih saja. Sedangkan kapurnya tidak ada. Di mana kau simpan kapurnya?
4: Ambil saja di dalam kamarku, Kak.
1: Mendengar jawaban seperti itu, Kak Nam langsung ke kamar si bungsu.
5: Amboy, banyak sekali kelambunya, hingga berlapis-lapis.
1: Dan saat membuka kelambu lapisan terakhir.
5: Astaga, siapa ini? Seorang pemuda yang sangat tampan dan sedang tidur. Aku tahu, pasti ini yang membuat bungsu berubah. Sudah kuduga, pasti dia yang merubah sikap adikku ini.
1: Melihat pemuda tampan itu muncullah sifat serakahnya. Dan dalam hatinya, ia sangat ingin memilikinya.
5: Bungsu, sudah ku ambil kapurnya di dalam kelambu. Dan yang di dalam kelambu itu, aku bawa ke rumah ya, untuk mainanku.
1: Mendengar ucapan Kak Nam, bukan alang kepalang kagetnya si bungsu. Jika bungsu menolak, pasti Kak Nam akan marah besar. Namun jika bungsu mengizinkan, jelas bungsu akan kehilangan Megat, sang pemuda tampan idamannya.
4: Kak, yang satu ini aku minta kakak mengerti. Yang lain, boleh kakak ambil. Tapi yang ini jangan, Kak. Ini hartaku yang paling berharga, Kak. Aku sangat sayang. Kalau kakak setuju, kami akan menikah, Kak.
5: Baiklah, pantas saja kamu berubah sikap. Ternyata penyebabnya oleh pemuda itu. Tapi, apa kamu tahu apa saja yang harus dikerjakan pada saat kamu menjadi seorang istri?
4: Tahu, Kak. Aku sudah belajar kok bagaimana menjadi seorang istri yang baik.
5: Coba kamu sebutkan satu-satu tugas jadi seorang istri.
4: Pagi-pagi aku menyiapkan sarapan. Setelah itu aku siapkan pakaiannya untuk ke hutan. Lalu ku cuci pakaian kotornya. Dan setelah itu aku masak makan siang. Sore hari aku buatin kopi. Lalu aku juga menata rapi alat-alat untuk kerja ke hutan. Dan kalau misalnya malam hari kelak, harus melayaninya selaku seorang istri.
5: Wah, hebat, hebat. Hebat sekali yang kamu lakukan, bungsu. Kamu memang memanjakan seorang suami seperti raja. Tapi, coba kamu pikir, kamu itu seperti pembantu. Selaku aku kakak yang paling tua, aku tidak sependapat dengan caramu memperlakukan suamimu. Kalau kamu seperti itu, kamu menjatuhkan martabat keluarga kita. Lihat abang iparmu. Mau makan, masak, semuanya dilakukan sendiri. Mau minum, semua dilakukan sendiri. Dan sampai sekarang, mana ada dia berani meninggalkan aku.
1: Akhirnya bungsu terdiam dan berpikir. Dan karena rasa takut pada Kak Nam, akhirnya bungsu menuruti apa yang disarankan oleh Kak Nam.
4: Setelah dipikir, pendapat kakak benar juga. Kalau memang itu baiknya, akan kucoba saran kakak.
5: Nah, kalau kayak gitu, adik Kak Nam namanya. Nanti akan aku kasih tahu saudara kita semua bahwa kamu sudah punya jodoh. Tapi ingat, saran kakak itu harus kamu lakukan.
1: Keesokan harinya, semua kakak-kakaknya mengetahui latar belakang perubahan si bungsu. Namun, semuanya tidak setuju dengan saran Kak Nam. Tetapi karena takut, mereka hanya bisa mengurut dada saja, tanpa bisa menemukan jalan keluar bagi si bungsu. Sungguh, pahit sekali apa yang dialami si bungsu. Mendapatkan jodoh, namun disarankan untuk tidak menjadi istri yang baik.
3: Sudah pagi.

0: Namun saat melihat meja makan tidak ada makanan, Megat kebingungan dan dia melihat bungsu masih tertidur lelap.
1: Apa mungkin dia kelelahan?
0: Akhirnya Bujang Megat memutuskan untuk keluar rumah. Namun betapa terkejutnya ketika Megat akan keluar rumah. Sebuah beliung yang diletakkan sedemikian rupa di atas pintu, sehingga begitu pintu itu dibuka, beliung akan tepat mengenai kepalanya, dan Megat akan mati seketika.
1: Astaga! Apa ini? Untung saja tidak terkena kepalaku. Bungsu! Bungsu! Bungsu! Apa maksudmu dengan semua ini?
2: Kenapa? Kamu kaget dengan aku tidak membuatkan makanan? Kamu kaget dengan beliung itu? Selama ini kau jadikan aku pembantu. Benar kata Kak Enam selama ini, aku hanya diperbudak olehmu.
1: Bungsu, kau dengar baik-baik. Yang kau lakukan selama ini padaku itu benar. Itulah yang harus dilakukan seorang istri pada suami. Dan beliung itu bisa membunuhku. Dan bungsu, seharusnya kamu menyaring setiap saran dari siapapun, termasuk dari kakakmu sendiri. Kakakmu itu licik.
2: Beraninya kamu menghina kakakku. Dasar tak tahu diuntung. Sudah kulayani kau lahir batin, bukannya terima kasih, tapi kau menghina kakakku. Dasar manusia kayu kau, Megat.
0: Mendengar hardikan si bungsu yang membawa-bawa sejarahnya, Megat sadar bahwa hasutan Kak Enam sangat merasuk dalam diri si bungsu. Dan Megat hanya bisa menerimanya dengan kepala dingin.
3: Baiklah, karena matahari sudah mulai terbenam, tolong sediakan 7 buah lepet dan 7 buah telur rebus untuk bekalku balik ke hutan hari ini.
2: Akan kusiapkan, Megat. Benar kata Megat. Seharusnya aku menyaring kata-kata dari Kak Enam dan tidak langsung melakukan yang disuruh Kak Enam. Megat, ini sudah kusiapkan lepet dan telur. Namun ku minta kau jangan kembali ke hutan ya, Megat.
1: Maaf, bungsu. Aku sudah bulat. Aku takkan kembali lagi ke sini.
2: Megat, ku mohon jangan kau pergi, Megat. Aku tidak mau sendirian tanpa kamu.
1: Tidak. Aku tetap akan kembali ke hutan.
2: Maafkan kata-kataku tadi, Megat. Aku khilaf. Yang kulakukan padamu memang salah, Megat. Aku mohon padamu, jangan pergi. Aku mohon, Megat. Kamu jangan pergi.
0: Akhirnya Megat pun merayu bungsu dengan nyanyian dan pantun asmara sehingga tertidur.
2: Megat, kamu jangan tinggalkan aku, Megat.
1: Tidak, aku tidak jadi pergi. Akhirnya bungsu tertidur lelap. Ini saatnya aku kembali ke hutan.
0: Dan Megat pun pergi meninggalkan si bungsu. Ketika keesokan harinya, bungsu terbangun dan mencari ke sekeliling rumah.
2: Megat! Megat! Megat, kamu di mana? Megat! Megat!
0: Bungsu mencari-cari Megat hingga ke rumah kakak-kakaknya. Namun Megat tetap tidak ditemukan, termasuk ke rumah Kak Enam. Akhirnya, bungsu memutuskan pergi ke hutan seorang diri demi mencari Megat. Dan bungsu pun menemukan Megat yang sedang duduk melamun.
2: Megat! Megat, apakah itu kau? Megat! Megat! Aku merindukanmu, Megat. Kau pulang dan ikut denganku. Aku tidak sanggup hidup sendiri tanpa kamu, Megat.
1: Kau bungsu? Aku?
2: Pokoknya, kamu tidak boleh tinggal di hutan lagi, Megat. Dan jangan kamu tinggalkan aku lagi ya. Aku tidak mau pisah denganmu. Aku janji akan selalu melayanimu menjadi istri yang baik.
0: Sementara Megat sadar bahwa dia tidak boleh terbujuk oleh rayuan bungsu. Dan Megat pun kembali bernyanyi dan berpantun untuk menenangkan hati bungsu. Tidak lama kemudian, bungsu tertidur. Dan itulah kesempatan Megat melanjutkan perjalanan.
1: Kemana aku harus pergi agar bungsu tidak menemukanku? Dan aku pun sudah kelelahan. Dan jika aku berhenti di sini, pasti bungsu sudah terbangun dan pasti mengejarku lagi.
0: Dan akhirnya Bujang Megat pun bersembunyi di dalam lekukan pohon yang sudah lapuk. Bungsu pun terbangun. dan saat itu rupanya Megat sudah tidak ada di sampingnya. Bungsu menangis, lalu berteriak mencari Megat.
2: Megat! Megat, di mana kau Megat? Megat, kamu di mana?

0: pegat. Aku sungguh mencintaimu.
1: Nasi sudah menjadi bubur dan Megat pun sudah bersembunyi di lubang kayu, sekaligus mengakhiri petualangannya di dunia manusia. Dan konon katanya, pohon tersebut menjadi pohon gaharu yang memancarkan wangian. Sementara Bungsu terus menangis dan menangis mencari Megat tak henti-hentinya di tengah hutan. Bungsu pun ditemukan oleh penduduk kampung yang sedang berburu menggunakan anjing.
2: Bungsu, kau sudah berhari-hari di tengah hutan. Pulanglah.
3: Tidak, aku tidak akan pulang ke rumah jika belum bertemu dengan Megat. Megat! Megat! Megat, ini aku Bungsu, Megat. Aku mohon kamu pulang, Megat. Pulanglah, Megat.
1: Akhirnya, Bungsu pun tetap tidak dapat dibujuk. Yang dia lakukan hanya dapat menangis dan terus berteriak memanggil Megat. Namun, Megat juga sudah kembali ke asalnya, yaitu menjadi sepotong kayu. Konon, menurut para pencari kayu gaharu di Belitung pada tahun 1983-1984, setiap ke hutan selalu membawa bekal 7 telur rebus dan 7 lepat, dan sebagai pemotong selalu menggunakan beliung. Dan menurut penduduk kampung, Bungsu meninggal dunia di dalam hutan. Arwahnya tetap mencari Bujang Megat, sang pujaan hati, yang telah berubah menjadi Seniang Gahar.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Etnis Nusantara.
3: Sungdalu, poro sahabat doyo, ojo lali,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pandemen campur sari tim pundi kemawon. Sabar to sing nelpon ya Allah. Pak Tri buka pintu wis digedar-gedar iki ceritane ngene iki. Pak Tri kan rasanya apa yang ngene iki, Mbok ya sabar to. Sik sabar sabar sabar. Monggo Sugeng dalu.
1: Mangga, Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, Ibu.
1: Kabare pripun, Bang?
0: Alhamdulillah sae, njenengan pripun?
1: Sae.
0: Melu teng RRI Fest mboten temu kopi darat.
1: Ten yang buncengken ngoten.
0: Oh.
1: Sanya ono sandange ramai teng anu niku.
0: Nggih, rame alhamdulillah, Ibu.
1: Sampeyan kan pun ngertos sendat senting sendiri.
0: Nggih.
1: Sinten sinten teng dalem niku.
0: Putrane?
1: Putrane yang nginep niku mbedamel.
0: Oh, nginep teng pundi? Teng Pangkal nggih.
1: Nggih, enten teng Kopang.
0: Oh, nggih nggih. Nggih mboten napa-napa, Bu. Nggih.
1: Emang mbedamel Langkung niku?
0: Nggih, penting sehat.
1: Kabeh nggih. Nyuwun ngapunten nggih, mboten kaget anu niku.
0: Nggih.
1: Bereaken.
0: Nggih mboten napa-napa, Bu. Mbak Tri juga ini beralangan hadir kok kemarin itu pas ini Mbak Tri pembukaannya enten, tapi pas penutupan yang mboten enten.
1: Kanjeng. Heeh. Sedeng anu ampun pengalih nggih.
0: Nggih.
1: Nyuwun ngapunten nggih.
0: Niki nyuwun lagu napa nih, Bu?
1: Jenang gendis lho, Mbak.
0: Oh, nggih. Kita wis seneng banget kalau jenang gendis.
1: Lah
0: nggih, ngeti ngetulon iku. Nggih, nggih,
1: nggih. Rasane yang tenteng Jawi ngoten.
0: Heeh. Mm-hmm. Ya Mbak Tri sejen senenge jeneng dodol.
1: Nggih sami, Mbak.
0: Beto, Bu.
1: Sami.
0: Dodole beto tapi. Nggih. Dodol Jawa karo Bangka beto. Lah
1: nggih beto.
0: Nggih.
1: Lah iki nganu niku lho. Lemah nggih.
0: Nggih, ini Jawa to.
1: Karena
0: penjauh
1: ini tuh agak keras.
0: Iya, nggih, nggih. Heeh. Nggih, monggo langsung mawon, Bu.
1: Anu, kula ngirim ke teman-teman nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Kagem Mang Rian.
0: Nggih.
1: Ada Mura.
0: Nggih.
1: Mbak Sriatu.
0: Nggih.
1: Mbak Tri.
0: Nggih.
1: Kagem Mbak Julia.
0: Nggih.
1: Kagem Sumiyati dan Kampung Baru.
0: Nggih.
1: Kagem Siti Nurjana.
0: Nggih.
1: Kagem menuju anu internet kok.
0: Sinten?
1: Yang ke Kampung Jawi ini kesintan.
0: Kampung Jawi.
1: Yang Jawi ini kok.
0: Yang Jawi sedanten nih, Bu. Oke, oke.
1: Ketupan
0: kok. Tadi bingung ya di TKW. Lanjut,
1: ketupan kok.
0: Betul apa?
1: Yang enten
0: lah. Nggih.
1: Ya, yang enten yang Jawi ngaten.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Matur suwun nggih.
0: Nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu nggih, Bu, jeneng kula ne.
1: Nggih.
0: Matur nuwun Ibu Marni. Iki gedor-gedor pintu mau Mbak Tri buka pintune wis digedor-gedor. Iki kaya wong arep belanja ngono ya. Uyahe kentekan ning omah. Ngapunten nggih Bu. Mbak Tri ini guyon iki. Monggo sawingkinge Bu Marni. Monggo langsung mawon. Monggo Sugeng dalu.
2: Halo Sugeng dalu, pripun kabare?
0: Alhamdulillah, saya kakek.
2: Iya.
0: Kakek saya kamu rap pripun?
2: Baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ya alhamdulillah ya rabbil alamin.
0: Kakek datang nggak pas ini? Tuh kopi darat.
2: Lagi kerja.
0: Kerja?
2: Gawe.
0: Gawe di mana? Malam-malam kek?
2: Gawe neng tampak. Angkat iwa.
0: Weh, kok Mbak Tri gak dibagi punya tambak, punya iwa. Iwa apa kek?
2: Iwa wong, kan iwa saya.
0: Oh.
2: Kerjo, arep kerjo.
0: Oh, nggih.
2: Kalau kita jadi orang Ampas tidak mampu, kita harus kerja keras walaupun di terik panas.
0: Nggih.
2: Harap dapat kilo beras.
0: Nggih.
2: Ya. Kalau nak ngasih Mbak Tering rumah omai nggak tahu bisa apa?
0: Rasa yang ngasih ke rumah Mbak Tri malahan ini, kok enggak di rumah Mbak Tri?
2: Oma pun enggak tahu.
0: Ya kalau ngasih Mbak Tri itu hari Rabu ke antar ke RI, pasti ada.
2: Tuh, kalau diantar ke RI kebusuk, keburu-busuk.
0: Enggak, no, taruh di freezer dulu, dibekukan. Ayo.
2: Ayo.
0: Ayo. Niat apa ora?
2: Urung panen total.
0: Oh, niku tambah udang napa ikan ke?
2: Iwak udang.
0: Iwak udang, oh nggih, siap.
2: Neng Rambak, ngene.
0: Oh, neng Rambak cerak niku.
2: Ya, neng dekat hotel yang baru buka itu.
0: Ngertos.
2: Tahu?
0: Tahu, tahu. Hotel yang dekat Rambak tahu, tahu. Tahu.
2: Oh, ya.
0: Oke, kok kapan-kapan eling-eling bateri ya, kayak yang ini panen.
2: Ya nanti kalau panen total tak kasih tahu biar lihat cara panennya gimana.
0: Misalnya mau panen nih hari Rabu nelpon Mbak Tri gitu, Mbak Tri mau panen nanti hari apa gitu, nanti gitu lihat gitu Mbak Tri.
2: Iya, insya Allah ya.
0: Gimana nggak langsung kirim salam kayak nopo lagune nopo?
2: Jalok lagu.
0: Aku nopo?
2: Lagu apa namanya?
0: Jenangku. Ini apa ayo?
2: Bokong temok.
0: Bokongnya sopo.
2: Bokong temok kan lagu yang terkenal sampai internasional.
0: Kabeh lagu terkenal campur sari kek. Apalagi walang kekek. Bal Cina punya nih kek.
2: Salam-salam.
0: Nggih, monggo.
2: Mbak Marni, mampir ke rumah, tapi takut nanti ditangkap Limas.
0: Nggak bakal ditangkap Limas, kek. Yang ditangkap Limas nanti sebar undangan. Enak toh.
2: Salam-salam karo Ibu Rati, Pak Darawan, untuk Mbak Tri di Serim nanti, Ibu untuk Ibu Tri juga di Serim nanti. Untuk Ibu Rida di Bentet, untuk Pak D Bogo, Pak D apa namanya?
0: Pak D Gogon
2: 99. Yang pemain Riok itu.
0: Oh, nggih.
2: Pak D Gito.
0: Pak D Gito, nggih.
2: Ya.
0: Sudah lama Pak D Gito enggak nelpon Mbak Tri.
2: Sudah ya, yang sudah meninggal siapa yang dikenangan?
0: Oh, Pak Ngadimun.
2: Oh, Pak Ngadimun ya. Nah, untuk Pak D Gito. Untuk Pak Yan, untuk si Mole, Neng Yulia di RY, untuk Putra Tambak, untuk semua-semua lah ya, dari A sampai Z, pokok tak gulung habis. Yang lagi tugas, selamat tugas. Semoga murah rezeki, sehat dunia, dunia era. Kalau kakek berbuat pola, sadar kakek dengan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesti langsung menggah nih kakek Sakamura. Saat tarian napas. Monggo Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Yo, apa kabar?
3: Ya,
0: sehat. Sehat-sehat. Coba bilang aku sehat gitu. Lagi di mana, Empera?
3: Lagi sama teman-teman.
0: Lapane lo.
3: Apa benar?
0: Kebon, be. Kebon sawit atau panen lom?
3: Lom.
0: Lom?
3: Hari lom.
0: Kapan panen?
3: Hari panggung.
0: Yo.
3: Lagu.
0: Oke, lagu apa?
3: lagu Jumat.
0: Malam Jumat, iya. Kalau Mbak Tri putar malam Jumat. Oke, siap. Malam Jumat. Yang masuk tadi Bu Marni sama kakek Sakamura. Oke. Siapa meneh? Kirim salam lu kok 2 menit. Nggih, sapa meneh? Ayo sapa? Siapa lagi? Oke. Malam Jumat kalau Mbak Tri putar, ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Empera. Matur nuwun buat Empera nggih, sing wis nelpon. Kirim salam iku kabeh. Ngapunten niki sinten sing nelpon via WA, mboten saged Mbak triangkat nggih. Soale WA itu langsung ke komputer besar, itu Mbak Tri enggak bisa diangkat komputernya, kan enggak ada. Ini speaker untuk komputer itu enggak ada. Kalau mau nelpon monggo pakai pulsa biasa nggih. 08

Pak Tiarto. Ini udah requestnya dari jam 4:30 tadi, nggih. Ngapunten buat semuanya, nanti satu-satu Mbak Triputer, nggih. Setunggal-setunggal Mbak Triputer, mang sabar mawon, nggih. Untuk Pak Tiarto, sehat-sehat nggih Pak D. Tetap semangat dan salam kompak dari P2CS. Monggo, sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Mantos.

0: Monggo, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar, Mas Riz?
0: Kabar baik, Om Alek. Om Alek apa kabar?
1: Ya, sehat.
0: Om Alek lagi di mana?
1: Masih di Air Barat, Kalimantan.
0: Air Barat. Tapi nggak panas kan di sana?
1: Sekarang enggak, sekarang. Malam soalnya.
0: Oh, soalnya kan ada bara terus.
1: Ya,
0: enggak pada sekarang. Oke, Om Alek. Sehat ya, Om Alek ya?
1: Sehat. Masih lagi di mana nih?
0: Alhamdulillah lagi ini sehat. Bukhari apa kabar?
1: Ah, sehat juga itu. Alhamdulillah.
0: Kemarin datang enggak Bukhari, Om Alek?
1: Enggak, dia sakit kaki lah.
0: Oh, asam urat ya?
1: Sembuh.
0: Oh, kirain asam urat kumat.
1: Keburat tahan maksudnya.
0: Oh, capek kali ya.
1: Lagu saya udah bisa belum?
0: Belum.
1: Belum ya?
0: Lagu biasa kan?
1: Biasanya lagunya
0: Kuto Sewu. Stasiun Balapan.
1: Salam ya.
0: Iya, monggo.
1: Mbak Neng Julia udah gabung belum?
0: Belum, Neng Julia izin hari ini ada acara keluarga katanya.
1: Mungkin kepindahan belakang mungkinnya.
0: Kayaknya lamaran ya.
1: Buat ibu koriku ya.
0: Gye.
1: Buat sehat selalu di sana.
0: Gye.
1: Buat Embera ya.
0: Oke.
1: Pengodomblan buat Jultaizar, buat semua-semuanya ya.
0: Gye.
1: Buat Mas Rina, buat sehat selalu sama keluarga.
0: Gye.
1: Assalamualaikum. Udah dulu ya.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Om Alek di Aik Bara. Panas terus yang kono, okay? Perasaan bateri nggih. Kan membara, ada bara. Ngapunten Om Alek ya, bercanda Mbak Tri. Iya, untuk Julia enggak gabung hari ini tapi sudah WA tadi. Mbak Tri baca ya WA-nya Julia ya. Assalamualaikum Mbak Tri. Yang manis on campur sari enggak malam ini Mbak. On air neng. Kalau on air neng titip lagu ya ke Taman Asmoro di Dikempot ya Mbak. Wong orang rungok nih kok nitip lagu. Neng izin enggak mengudara malam ini. Nggih neng enggak apa-apa ada acara keluarga Mbak. Wahyu acara apa ki? Apa lamaran sih neng ya. Titip salamnya untuk semua aja. Oke Mbak, terima kasih. Wassalam. Sama-sama neng. Neng ra ngrungokne kok Mbak Tri Putri piye? Ya durungokne ono lagune. Wong sok Mbak Tri Putra durungokne. Apa temane malam iki? Awake dhewe. Temane malam iki Mbak Tri mau angkat gejok lesung. Ngerti gejok lesung? Sapa yang ngertos gejok lesung? Gejok lesung adalah kesenian tradisional berupa permainan ya instrumen musik perkusi. Musik perkusi itu apa Mbak Tri? Musik perkusi itu adalah alat musik pukul ya, menggunakan alat penumbuk padi tradisional atau lesung dan alu. Itu berkembang di masyarakat agraris. Apa itu agraris Mbak Tri? Agraris itu adalah masyarakat yang pertanian ya, mata pencariannya pertanian. Itu di berbagai kabupaten di daerah istimewa Jogja itu yang meliputi Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman ya. Untuk tradisional gejok lesung itu ya. Gejok lesung itu dimainkan oleh 4-5 orang atau lebih tergantung besar lesung yang digunakan ya. Itu sedikit cerita dulu ya. Nanti Mbak Tri lanjut. Ini Mbak Tri buat moco WA. Ada WA. Ini siapa lagi sih? Dari Yanto. Mas Yanto di Raskin. Malam campur sali. Malam. Mbak Tri kok ngomong L karo R. Ini angel yo. Campur saya. Asal-usul nama keraton Jawa Mbak Tri ya. Wah, nama keraton Jawa ini Mbak Tri udah pernah angkat ya. Mau dengar lagunya Bojomu Semangatku. Penyanyi Happy Asmara ya. Yang tau diraskin. Bojone wong kok semangat. Ya bojoku semangatku. Kok Mbak Tri puter gak emang sabar mawon. Untuk Yanto diraskin dari asal-usul kata keraton ya. Itu berasal dari bahasa Jawa keraton atau karaton ya. Adalah daerah tempat seorang penguasa itu raja atau ratu ya itu yang memerintah di tempat tinggal atau di istana ya karaton ya Dalam bahasa Jawa itu kata karaton itu keratuan ya. Aslinya yang berasal dari kata dasar ratu, artinya penguasa ya. Itulah sedikit cerita ya buat ini Bung Yanto ya. Ada juga orang nyebutnya kedaton ya, kadaton gitu ya. Ada yang nyebutnya keraton gitu ya. Banyak macamnya ya. Kata dasar dari ratu, karaton gitu ya. Begitu yang Mbak Tri tahu ya. Mohon maaf ngapunten yen enek salah-salah sithik ngono ora apa-apa ya. Jenenge menungso kok ya enek salah mesti. Mbak Tri Putra sik bakal sewa oke okay. Karo malam Jumat nggih, kok ditunggu. Masa nek sing nunggu kok wis tilem malan. Monggo bokong semok. Iki mau panjalwe kakek Sakamura. Larang ya. Monggo sugeng elu sugeng midhangetaken bokong semok niken salindri.

0: Bentar, ya Allah. Monggo Sugeng Dalu. Sugeng Dalu.
1: Halo Sugeng Dalu, Mbak Tri.
0: Sugeng Dalu, kali sinten iki?
1: Nggih kula Pak Supriharto, Bu.
0: Ya Allah, Pak. Ngapunten nggih jenengan mriki nggih. Berapa minggu ke Wingking? Jenengan mriki kapan nggih?
1: Kula pun teng kare teng juga teng arek
0: ring. Nggih, sepisan kan ketemu kula nggih. Sing kalih mboten ketemu nggih.
1: Nggih, mboten ketemu panjenengan.
0: Nggih, ngapunten nggih, Pak.
1: Nggih, mboten apa-apa ya kula. Kula teng yang malam apa nih kalau teman di depan bertemu

0: Belum banget baterai ya.
1: Oh, nggih.
0: Enggak, ini ya. Ketidakhan ini, cek nelfon ke baterai.
1: Nggih.
0: Nggih, ada nyuman. Nggih, ada nyuman. Ada nyuman lagu.
1: Lagu apa, Pak? Pripun kabarin jenengan?
0: Nggih, sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat,
1: nggih.
0: Ibu, Pak, tadi sudah sehat, Bu.
1: Alhamdulillah sehat, Pak. Ajeng niki.
0: Alhamdulillah.
1: Ngersakne lagu nopo?
0: Kula niki kan dalem-dalem mawon kemenyan nang rumah ten radio mawon.
1: Nggih.
0: Nggih, tapi kok ajeng nelpon ki anda. Dereng kuwi yerta dereng punya HP dan.
1: Oh, nggih, mboten napa-napa.
0: Dereng ya.
1: Nggih.
0: Kuwi lagu Mbak.
1: Nggih, monggo.
0: Lagunya yang ing pawang ana lintang.
1: Nggih, siap.
0: Mbak Tri jawabnya Solo, nggih?
1: Nggih, Pak.
0: Solo?
1: Nggih, Solo.
0: Kula Jogja.
1: Nggih.
0: Sleman.
1: Sleman, nggih. Nggih.
0: Kalau manggil kula Pak Joko.
1: Pak Joko, nggih.
0: Ya, Pak Joko, nggih.
1: Nggih, Pak.
0: Pak Desupri Harto.
1: Pedot. Ngapunten nggih, Pak. Niki pusane sampun telah napa pripun niki? Ya Allah, matur nuwun nggih, Pak Joko alias Pak Supriharto, panggilannya Pak Joko. Pak Supriharto niki sampun kali teng RRI, sudah dua kali ke RRI. Yang pertama, sing setunggal niku, sing pertama ketemu kali Mbak Tri, alhamdulillah ketemu. Gurung-gurungane suarane Mbak Tri pengen ketemu karo Mbak Tri. Wonge kaya ngopo. Alhamdulillah matur nuwun nggih, Pak. Yang kedua, kapan? Pas sebelum 17 Agustus itu Pak Joko sowan ke RRI kembali, tapi enggak ketemu Mbak Tri pas Mbak Tri enggak siaran karena capek kan ngurus 17-an kemarin. Ngapunten nggih, Pak Supri. Alias Pak Joko. Tapi alhamdulillah saged nelpon niki. Niki nelpon perdana untuk RRI, tapi selalu mendengarkan Mbak Tri campur sari nggih. Matur sembah nuwun sampun sowan teng RRI nggih, Pak. Ngapunten mboten ketemu Mbak Tri dek wingi. Mungkin Mbak Tri puter yen ing tawangono lintange, monggo mang tunggu mawon nggih, Pak. Monggo sak wingkinge Pak Joko. Sinten meleh sing ajeng berbagi cerita kali Mbak Tri napa sing ajeng request-request lagu? Ngersakne lagu nopo? Lagu asmara nopo, lagu nopo? Niki Mbak Tri lagi bingung mau. Bingung bar lagu Bokong Semok. Kok ini malam Jumat, ra Mbak Tri puter engko ing request. Nesu, lagu ku kok Mbak puter keri, Mbak. Itu udah pernah terjadi. Ngapunten nggih. Ini lagunya campur-campur aja jenenge campur sari kok ya nggih. Ten nopo-nopo nggih. Mbak Tri maca WA enten WA niki. Monggo, mang telepon teng 08 12 13 14 1039. Nggih, telepon nganggo pulsa biasa. Ampun nganggo paket nggih nelpon. Iki mau bolak-balik nelpon nganggo paket. Dikandani ngeyel angen tenan tuturamu. Oh ya, niki Mbak Tri oce WA dari Supraptining sih. Assalamualaikum Mbak Tri, niki kulo Mbak Ning Bedukang. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kagem Pak Aryono, Pak Indro, Pak To, Pak Slamet, Bu Neni, Bu Keni, Bu Mut, Bu Sri, lan sedaya penggemar campur sari. Nggih. Kok miki-miki mugi-mugi ngono lho Bu, iki ketoke tepo iki anune iki ketike. Mugi-mugi sehat selalu, amin. Kagem Mbak Tri sedeng ayahe tugas nyuwun lagu Gelo Ati. Nggih. Gelo Ati 2. Oh, tak kira Gelo Ati-ati. Sik Gelo Ati loro ngono to. Gelo Ati 2. Niken Salindri. Oh ya Mbak Tri, kita tetanggaan lho Mbak Tri, orang Solo, aku orang Ngawi. Sebelah Seragen, tetanggaan nggih. Tonggo ini kok kita beda kecamatan ya. Pokoknya ora gur tonggo iki sedulur kabeh nggih para cama ini. Pandemen campur sari. Kita sedulur nggih. Monggo sinten malih sing ajeng resane lagu, sing ajeng berbagi cerita, mungkin Mbak Tri lanjutkan nggih. Yang gejuk langsunge Mbak Tri putar se.

0: dari Rantora Skin tadi, bojomu semangatku, Mbak Tri puter bojone wong dadi semangat, bojoku semangatku yen aku. Nanti habis itu lagunya ini requestnya dulu Julia, Taman Asmoronya Didi Kempot nggih. Monggo, sugeng dalu, sugeng midhangetaken Happy Asmara. Bojomu semangatku.
1: Halo?
2: Halo?
1: Kok iso njogo bojomu ora? Bojomu? Semangat!

Sugeng dalu para pandemen campur sari, tesih kali Mbak Tri nggih teng RRI Pro sekawan monggo. Tesih Mbak Tri tampi sing ajeng ngesakne lagu, nggih, tesih enten sekitar 10 menit. Nah, mengke Mbak Tri putar lagu Gelo Ati 2, tapi nggak enak sih Mbak Tri golek Gelo Ati 2. Tak enake Loro Ati 2 itu enten Bu, Bu Ning. Tapi yang gel apa? Loro Ati. Loro Ati dua adanya. Kalau Gelo Ati itu nggak ada duanya. Gelo cuman nggak ada yang kedua. Yang pertama setunggal mawon gitu Gelo ne pisan ae maksude. Wis raja gelo ping loro. Mungkin Mbak Tri puter sing Loro Ati dua nggih. Bener apa salah Mbak Tri mboten ngertos. Tapi yang Gelo Ati dua itu nggak enak. Enak gelo. Ngapunten Bu nggih. Pokoknya enak terusan loro nih. Mbak Tri puter. Mbak Tri lanjut cerita nggih soal gejuk lesung wau nggih. Gejuk lesung niku dimainkan oleh 4 sampai 5 orang atau lebih tergantung besar lesung yang digunakan. Cara bergantian, mereka memukul lesung dengan alu pada bagian atas, samping, tengah atau tempat pada bagian cekungan sedemikian rupa sehingga menimbulkan suaranya tok tek tok tek itu ya. Bersaut-sautan yang berirama unik sekaligus indah. Seiring irama pukulan para penabuh lesung atau kelompok lain akan menyanyikan lagu atau tembang Jawa sambil menari. Tembang-tembang yang biasa dilantunkan itu biasanya bernuansa agraris juga pertanian. Seperti wulung kelalang, caping gunung, emprit nemba, dan ayam gelik. Asal-usul, ada asal-usulnya juga ini tentang gejok lesung itu ya. Mbak Tri bagi cerita sedikit ya. Dalam bahasa Jawa, gejok atau kotekan artinya memukul sementara lesung. Itu merujuk pada alat pertanian yang berupa wadah atau penumbuk lesung ya. Kesenian gejok lesung Jogja yang dikenal turun-temurun selama ratusan tahun diyakini bermula dari suatu mitos atau legenda yang ada di lingkungan masyarakat agraris Jogja. Setidaknya ada dua cerita rakyat setempat mengenai mitos ataupun legenda yang terkait dengan permainan gejok lesung. Yang pertama, mitos tentang raksasa jahat bernama Lembu Culung atau Batara Kala yang dihukum oleh Batara Wisnu. Dukum dewa ya. Terus gembung atau tubuh dan kepala raksasa terpisah oleh cakra senjata sakti Batara Wisnu ya. Terus tubuhnya jatuh ke bumi dan berubah menjadi lesung, sementara kepalanya justru jatuh ke air suci sehingga hidup abadi dan kemudian melayang-layang di angkasa menelan berbagai benda. Konon, gerhana terjadi karena matahari atau bulan ditelan oleh mulut dari kepala raksasa jahat tersebut. Nah, kepalanya Lembu Culung itu terpisah dengan badannya gitu ya ceritanya ya, mitosnya yang berkembang. Penduduk bumi memukul lesung tubuh jadi-jadian si raksasa agar ia memuntahkan kembali matahari atau bulan sehingga gerhana

pun akan berakhir. Nah, ya biasanya kotek kan ini, gejok lesung ini biasa dimainkan saat ini apa gerhana bulan gitu ya. Terus ada legenda kedua. Legenda yang kedua itu terjadinya Candi Sewo dan Candi Prambanan untuk menolak lamaran Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang meminta membangun 1000 candi dalam waktu 1 malam ya. Berkat kesaktian dan bantuan para jin, Bandung Bondowoso nyaris berhasil menyelesaikan 1000 candi, tetapi gagal karena mendadak suasana tampak benderang dan terdengar suara lesung bertalu-talu disertai kokok ayam bersaut-sautan, tanda fajar telah tiba. Sebenarnya hari masih malam, suasana fajar terjadi karena muslihat Roro Jonggrang yang meminta para petani membakar jerami serta memainkan gejok lesung. Gejok lesung Jogja juga dikaitkan dengan sejarah masuknya seni ketoprak ke Yogyakarta sekitar abad ke-20 karena dimainkan dengan iringan gejok lesung. Ketoprak yang diciptakan oleh Pangeran Wiraksadiningrat dari Kepaten Surakarta ini dikenal sebagai ketoprak lesung. Kesenian ketoprak lesung kemudian berkembang menjadi ketoprak Mataram yang diiringi gamelan lengkap. Okay. Kapan permainannya? Waktunya sejak dulu ketika lesung menjadi satu-satunya alat penumbuk padi. Permainan musik lesung biasanya dimainkan oleh masyarakat agraris, termasuk masyarakat Jogja yang menyebutnya gejok lesung. Permainan lesung merupakan ekspresi kegembiraan para petani atas melimpahnya hasil panen, yaitu rasa syukur sebenarnya ya permainan itu, dan sekaligus ungkapan rasa syukur kepada Dewi Sri yang dipercaya sebagai Dewi Padi. Mbak Tim mau tanya, Dewi Sri, Dewi Padi, nama Latin padi itu apa? Ayo, siapa yang tahu, monggo. Nama Latin dari padi itu adalah Oryza sativa ya. Nah, itulah sedikit cerita tentang gejok lesung ya. Niki sudah enggak ada lagi buatan enteng sing nelpon melen, buatan enteng sing WA nggih. Mbak Tri cukup nggih untuk malam ini. Mbak diucapkan matur sembanuun sing wis gabung via telepon, via WA, join live FB Mbak Tri. Mbak diucapkan matur sembanuun nggih. Mugi-mugi diparingi Gusti Allah kesehatan, rezeki lancar, sakit nelpon mele, sakit WA mele, rapung ajeng nggih. Mungkin Mbak Tri putar lagu penutup itu ada dua nggih. Niken Salindri nggih. Sama satu lagi nanti rahasia. Monggo mang tunggu mawon nggih. Matur nuwun untuk semuanya, salam kompak selalu nggih. Cakep sementen atur kula, mbok bile wenten klentak klentuke atur kula, nyuwun gong pangapunten. Cakep sementen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Salam.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tangtut, tembang terakhir untuk

RRI Perempat Senggeliat Suara Budaya Bangka Belitung. Selamat malam Sopradik semuanya. Apa kabar untuk kesempatan saat ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bersama Ega menemani di suasana di malam hari ini sampai ke ada jam 12 malam ya. Kami terkait sajian lagu-lagu hiburan keganti bersirahat dalam kebersamaan kita di Tang Tertembang Lagu Pengantar Untuk Tidur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Duh, apa gimai? Kini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Cemana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bik Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami ini pakai kinceng itulah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kate orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apalagi pakai buk baru tuh, pokoknya men lah wangi masak. Nah iya men kate ku, men pakai gas tuh ngeri yuk. Mane kalau dengar-dengar kata orang tuh ada yang gas meledak. Udah tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be mendi kebun nih. Nah iya be mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo kadang-kadang oh batang-batang karet tuh. Jadi lapi ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat-alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu meniru nasi yang belumnya hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita tempo dulu.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok dan selesai.
1: Kinceng, tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar, nah kita harus pakai tungku.
2: Kinceng ku tidak tahu, tungku ku tidak tahu, cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu, agak sedikit lonjong. Untuk masak nasi ku tidak tahu.
4: Mentungku tuh kayak uga surang masak nasi deket niup api dipakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tuh kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman ya.
0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sopian.
5: Sekarang ini kan zaman serba instan ya. Dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Ya salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, kincing dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang.
6: Betul.
5: Dan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah, itu memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada, misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu. Itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah, itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi, kita ngomong kincing, anak milenial nggak kenal. Kita ngomong tungku, masih. Tetapi kalau ngomong kincing, ngomong kundil, anak milenial sudah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng, kini masih ada beberapa yang ditemui terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar. Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga. Walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.

0: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering nggak belanja makanan-makanan viral kayak kekinian, makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian, lidah aku nih tetap dapat cabe bola. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri, macam lempah kuning, lempah keladi, rusib dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita sebagai generasi muda Bangka saat ini harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi. Menukan kita yang meli dan ngeramai. Lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Oh iya, no. Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi. Tapi ada sejarah keidentitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu tuh cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa dek belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda Bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

Baik, sebenarnya kita di pengunjung kebersamaan di kesempatan malam hari ini untuk ketangtut ya, di edisi hari Rabu tanggal 16 September 2026. Dan insya Allah kembali Perempat akan hadir mengudara besok pagi dari jam 5 sampai jam 12 malam. Untuk itu ku Ega mewakili kerabat kerja yang bertugas ya, beserta operator Hermanto dan juga Aji pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa esok, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka saya sudah. Radio Republik Indonesia sudah lihat program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali darah, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebelah Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Dipenyeroskan dari Jalan Jenderal Ahmadiyani Jalur 2 Sengilat bersama kami RRI Perempat Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seperti sahabat budaya, senang sekali pagi hari ini kami temani dan mengulik kebersamaan kita pagi ini. Kami akan awali dalam program Kupia Perempat yang akan kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Heru Mandeha dengan judul Ampunan Allah di Balik Musibah. Kami lanjutkan dengan lagu religi islami menemani sahabat budaya hingga kelak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk itu selamat pagi, selamat mengawali aktivitas paginya. Setia selalu bersama kami di 103,9 FM RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan kami Ustaz Oyruman DH dalam acara yang kita cintai, acara yang insya Allah dipenuhi dengan barokah. Dan kita mohon kepada Allah agar kita, acara kita nih, menjadi acara yang dipandang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menyenangkan baginda Nabi, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, di awal perjumpaan kita, mari sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah atas limpahan taufik, hidayah, beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sahbihi Wasallam. Melanjutkan pengajian kita pada kesempatan ini, ngaji kitab Mukasyafatul Qulub. Setelah hari Kamis kemarin kita tidak ngaji oleh karena saya tidak sehat. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazalatusi rahimahullahu ta'ala. Qala al-Junayd al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala al-bala'u sirajul arifin wa yaqdatul muridin wa salahul mu'minin wa halakul ghafilin. La yajidu ahadun halawatal iman hatta ya'tiyahul bala'u wa yardha wa yasbirah. Imam Junayd al-Baghdadi mengatakan, bala itu, musibah itu adalah sirajul arifin, adalah pelita bagi orang-orang yang makrifat kepada Allah. Orang-orang bisa mencapai makrifat kepada Allah, atau orang yang sudah dipenuhi, orang yang sudah sampai kepada maqam makrifat kepada Allah, al-arif billah, itu selalu dihiasi oleh dengan berbagai macam musibah-musibah. Baik musibah itu daripada dirinya, baik musibah itu dari keluarganya, anak istri, na'udzubillah, baik musibah itu dari orang kanan kirinya, pasti ada musibah sebagai lampu penghias bagi mereka. Kita sering melihat ulama-ulama zaman dulu, ulama-ulama yang makomnya sudah makom al-arif billah, makrifat kepada Allah, itu ujiannya sebegitu luar biasa dahsyat. Ujiannya begitu besar. Imam Ibnul Arabi, Imam Hallaj, dan banyak lagi, Husain al-Hallaj, di Jawa itu Imam Siti Jannar, seluruhnya itu diuji dengan berbagai macam ujian-ujian. Para wali-wali kekasih-kekasihnya Allah, ujian silih berganti datang. Itu sebagai pelita untuk mereka, penghias untuk mereka, orang-orang yang sudah makrifat al-arif billah. Jadi mereka itu merupakan kebanggaan kalau dapat musibah. Yang nomor dua, wa yaqdhatul muridin, dan membangkitkan, menyadarkan orang-orang murid. Apa murid itu? Murid itu adalah orang yang menempuh suatu jalan hendak makrifat wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya murid. Sedang ngeproses gitu. Sedang ngeproses dalam perjalanan untuk wusul sampai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya murid. Baik itu dengan wirid-wirid di bawah bimbingan seorang guru mursyid namanya, ataupun dia itu lewat teman yang menasehati, itu untuk membuat kesadaran kepada mereka, kesadaran hati, kesadaran jiwa para murid
adalah dengan adanya musibah. Dengan adanya musibah, jadi bangkit, jadi ibarat orang tidur itu jadi terbangun dengan musibah. Wasolahul mu'minin, dan membaguskan orang-orang mukmin, dan kebaikan bagi orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu diuji oleh Allah, itu satu kebaikan kepada mereka. Untuk apa? Untuk menaikkan derajat di sisi Allah pun derajat mereka di dunia. Itu untuk orang-orang mukmin. Wahlakul ghafilin, dan kebinasaan bagi orang-orang yang lalai. Tapi bagi orang-orang yang lalai, musibah yang datang itu bukan sebagai ujian, bukan sebagai pelita. Apalagi sebagai pelita adalah merupakan kehancuran, merupakan kebinasaan bagi orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yajitu ahadun halawatal iman hatta ya'tiyahul bala'u wa yardha wa yasbir. Tidaklah seseorang merasakan manisnya iman sehingga datang kepadanya bala, wa yardha dan dia ridho, wa yasbir dan dia sabar. Kita semuanya itu mengatakan saya beriman. Semuanya itu kita mengatakan kita beriman. Tetapi kita itu tidak merasakan lezatnya iman. Tidak merasakan enaknya iman. Kenapa? Karena kita ini, mohon maaf, imannya itu hanya di lisan saja. Tidak meresap ke dalam hati. Nah, seseorang itu baru bisa merasakan lezatnya iman. Merasakan dia itu iman di dalam hatinya itu rasa enak, terasa tentram, terasa nyaman, itu dia dengan adanya musibah, dengan adanya bala bencana, dengan adanya bala bencana, dan dia ridho. Tapi syaratnya harus ridho, harus sabar, itu sabar dan ridho saat mendapatkan musibah-musibah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang datang ruwet, datang ini, sabar. Sabar itu tidak memprotes. Ridho itu tidak sabar itu tidak memprotes, tidak mengeluh, ridho itu seperti itu. Jadi terima. Para pendengar yang dirahmati, baru setelah kita mendapatkan, jadi apa namanya ya, musibah itu semacam kayak menggembleng, kita digembleng, iman kita digembleng, menjadi kuat dengan musibah-musibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man marida lailatan fasabara wa radiya anillah kharaja min dhunubihi kayawmin waladathu ummuhu. Fa idza maridtum fala tatamannaul afiyah." Barang siapa yang sakit semalam, kata Nabi, fasabara, lalu dia sabar, waradiyah dan dia ridho kepada Allah, kharaja min dhunubihi, maka orang itu keluar dari dosanya, kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi orang man marido layman marido lailatan fasabara waradiya anillah kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Jadi orang yang sakit itu menjadi penghapus dosa. Bahkan kata Nabi tadi, orang yang sakit semalam saja, lalu dia sabar menghadapi sakitnya, lalu dia ridho terhadap sakit yang diberikan oleh Allah, tidak memprotes kepada Allah, tidak marah-marah kepada Allah, menerima, maka orang itu dosanya diampuni oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah seperti waktu, seperti dia itu di hari dia dilahirkan oleh ibunya. Maka karena sakit ini menghapus dosa, kata dikatakan fala faida maritum fala tatamannaul afiya, maka jangan mengharap sembuh itu ya, jangan mengharap sehat. Ini bagi orang-orang yang makomnya sudah di situ, kedudukannya sudah di atas. Mungkin kita lain. Para
pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Musibah itu luar biasa. Kebaikan di dalamnya itu luar biasa. Qala dhahak malam yubtala baina kulli arba'ina laitan lailatan bi baliyatin aw hammin aw musibatin falaysa law indallahi khair. Imam Ad-Dhahhak berkata, barang siapa yang tidak diuji di antara setiap 40 hari. Jadi selama 40 hari tidak ada ujian, sakit, tidak apa misalkan. Maka tidak ada kebaikan. Baik tidak diuji oleh Allah, baik ujian itu berupa musibah atau kesedihan, mengalami kesedihan ataupun atau musibah. Musibah apa saja. Maka orang yang tidak dapat kesusahan, tidak dapat musibah, tidak dapat ujian-ujian selama 40 hari, maka tidak ada kebaikan bagi orang itu. Jadi mestinya kita 10 hari adalah keruwetan segala macam, paling tidak adalah kita ini demam ini, sakit ini, berarti kita ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dikatakan idza habballahu 'abdan ibtala. Sakitnya seorang hamba itu menandakan cintanya Allah. Nanti katakan ketika Allah cinta kepada seorang hamba, ibtalahu, diuji oleh Allah Subhanahu, diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz bin Jabal itu berkata, idab tuliyal abdul mu'min bis suqmi. Qala li sahibi shimal irfa'il qalam anhu. Wa qala li sahibil yamin uktub li ibadi ahsana ma kana ya'malu. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal rahimahullah radhiyallahu an, berkata, apabila seorang hamba yang mukmin diuji dengan penyakit, ada hambanya Allah yang mukmin sakit, maka Allah berfirman kepada malaikat pencatat amal buruk, malaikat, angkat tanganmu, angkat penamu, jangan tulis, maksudnya jangan tulis dosa-dosanya, jangan tulis. Dan Allah berfirman kepada malaikat pencatat amal baik, uktub, tulislah untuk hambaku amal terbaik yang dulu dikerjakan. Tapi kalau kepada malaikat pahala, Allah berfirman, ayo tulis-tulis pahala-pahala yang terbaik untuk hambaku ini. Jadi itulah, kita ini luar biasa. Ternyata di balik musibah yang datang kepada kita, Allah sediakan pahala yang sangat besar. Allah sediakan ampunan yang begitu mulia, ampunan yang begitu besar daripada dosa-dosa kita. Maka di saat kita dapat musibah, sabar. Di saat kita dapat musibah, kita ini sabar. Jangan suka mengeluh, jangan suka macam-macam lah. Maka dengan demikian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: gol. A gol.
1: Berapa ya?
0: Kok tengok lah jam berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, non, lah jam 6.

Selamat pagi, Supradi di kabar Bangka Belitung kali ini. DLH Bangka menggelar workshop pembuatan ekoenzim. Kabar selengkapnya. Supradi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka menggelar workshop pembuatan ekoenzim yang diikuti oleh puluhan pelajar tingkat sekolah menengah pertama dari berbagai sekolah di Kabupaten Bangka. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap pengelolaan sampah kayak kelestarian lingkungan sejak usia muda. Dalam pelatihan ini, para siswa tidak hanya mendapatkan materi teori tentang pentingnya mengurangi sampah organik bayi, tetapi juga diajak mempraktekkan cemane caranya secara langsung proses pembuatan ekoenzim tersebut. Dengan memanfaatkan limbah dapur, macam kayak sisa kulit buah, sisa sayuran yang dicampur kayak molase serta air, para peserta belajar mengubah bahan baku sederhana jadi cairan multi manfaat. Kepala DLH Kabupaten Bangka Boyandra menyampaikan bahwa edukasi mengenai pengolahan sampah berbasis komunitas ini perlu ditanamkan ke generasi muda. Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Syahbudin menyebutkan sampah menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama. Melalui kegiatan ini, sampah organik yang biasanya terbuang pacak dikelola, dimanfaatkan agi melalui proses yang tepat. Para peserta tampak antusias juga mengikuti setiap tahapan pembuatannya. Selain menjadi pengalaman belajar baru yang aplikatif, kegiatan ini memperluas wawasan siswa bahwa limbah rumah tangga yang biasanya terbuang macam tubai ternyata pacak diolah lagi menjadi produk yang bernilai guna dan ramah lingkungan.

Beralih ke informasi lainnya, dalam kabar Bangka Belitung, Sepradi 100 santri Pondok Pesantren Sinar Jaya Kekeringan DLH Bangka salurkan air bersih. Kabar selengkapnya, Sepradi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka bantu air bersih ke Pondok Pesantren Sinar Jaya. Bantuannya untuk penuhi kebutuhan 100 santri dan guru yang kekeringan dampak kemarau. Kepala DLH Bangka Boyandra mengatakan pihaknya terus berupaya bantu masyarakat dan lembaga pendidikan yang kekurangan air. Penyaluran air ini terlaksana berkat kerjasama dengan Perumda Air Minum Bangka. Selain itu juga disampaikan oleh Ustadz Kamal selaku pengelola pondok pesantren, bersyukur berkat kerjasama dengan PDAM Kabupaten Bangka, distribusi air ini lah sampai ke pondok pesantren. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan bantuan DLH, kebutuhan air pacak terpenuhi untuk keperluan santri dan para guru di pondok pesantren. Demikian Sepradi dalam kabar Bangka Belitung pagi hari ini. Sampai jumpa lagi dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

RRI Perempat Sungai, sahabat budaya, selamat pagi. Selamat mendengarkan kami di 103,9 FM, RRI Digital, juga streaming rri.co.id. Pagi hari ini di tanggal 17 September 2026, hari ini juga diperingati sebagai hari yang spesial untuk Kota Pangkal Pinang karena resmi menginjak usia yang ke-269 tahun. Kota yang dikenal sebagai pangkal kemenangan ini, Sepradi, tak hanya kaya akan sejarah timah, perjuangan, tapi juga menyimpan pesona budaya Melayu yang berbaur harmonis dengan nafas modernisasi. Nah, Sepradi, menyemarakan hari jadi tahun ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang di bawah kepemimpinan Wali Kota Profesor Haji Saparudin PhD yang telah menggelar berbagai rangkaian acara budaya dan kemasyarakatan sepanjang bulan September, Sepradi. Mulai ade permainan tradisional antar OPD di Taman Mandara, ade karnaval PAUD yang mengemaskan, kemudian juga festival kepemudaan hingga acara puncak upacara bendera dan rapat paripurna istimewa di DPRD Kota Pangkal Pinang yang berlangsung khidmat hari ini. Sepradi, melalui momentum hari ulang tahun ke-269 nih, kita diajak untuk Nengo Agi Sepradi, sejauh mana nilai-nilai adat dan budaya lokal tetap hidup sebagai pondasi pembangunan kota. Nah, Sepradi, hingga jam 8 kita akan berbincang hangat tentu ke Sepradi-Sepradi untuk mengulik eksistensi budaya dan harapan masyarakat bagi Pangkal Pinang ke depannya tuh seperti apa ya. Jadi Sepradi, menianak gabung, silahkan bayi untuk pagi hari ini ya. Namun Sepradi, perlu diketahui untuk Kota Pangkal Pinang ada banyak sekali kenangan-kenangan, keindahan-keindahan yang kita dapatkan ataupun pengalaman-pengalaman dari Kota Pangkal Pinang. Sepradi boleh berbagi di 08 12 13 14 10 39. Apa pesan harapan terbesar yang dapat disampaikan sebagai masyarakat walaupun bukan tinggal di Pangkal Pinang tetapi pernah menginjakan kaki di Pangkal Pinang ataupun pernah beraktivitas atau juga pernah hidup di Pangkal Pinang nih Sepradi, mungkin bekerja atau juga sekolah di sana. Nah, di hari jadi yang ke-269 ini, agar Kota Pangkal Pinang semakin maju dan tetap berakar pada budayanya, Sepradi boleh bergabung bersama kami pagi hari ini. Boleh juga berkisah flashback nih Sepradi. Wah, dulu tuh kugati, tapi sekarang lah gak lama ini kuda ke Pangkal Pinang. Oh, macam tuh misalnya Sepradi, ku pernah ke Pangkal Pinang tuh dalam event apa, dalam acara apa. Oh, misalnya ada keramaian atau ada yang viral, kemarin ada yang bazar UMKM, aku mengunjungi. Ternyata Pangkal Pinang oke lah begitu ya, sudah mengikuti nih untuk kemajuan-kemajuannya seperti di kota-kota yang lain. Nah, sudah mulai menyamai Kota Pangkal Pinang. Oh, nah, ada juga mungkin waktu masa kecil aku kayak orang tuaku tuh sering tuh pergi ke Pangkal Pinang naik ponis, naik utoponis. Nah, itu pengalaman yang sangat berkesan di Kota Pangkal Pinang selama hidupku, mungkin kayak itu. Sekarang ini lebih modern lagi, namun harus lebih banyak berhati-hati lagi ketika berkendara di Kota Pangkal Pinang karena volume pengendaranya itu berbeda. Kalau seperti di Sungai Liat, di Belinyu, di Bangka Barat, itu volumenya berbeda, dia lebih tinggi. Jadi tingkat kewaspadaan, kehati-hatian, budaya dalam berkendara memang harus dikedepankan. Oke, untuk Sepradi yang bergabung pagi hari ini boleh, tapi sebelum mengawali kebersamaan kita pagi ini, biar tambah semangat Sepradi, sebelum ikan bergabung di Pro 4 Sungai Liat, ku akan hadirkan dulu lagu-lagu Nusantara. Ada dua lagu yang bakal ku hadirkan, jadi tetap setia bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

Sahabat Budaya, masih dalam peringatan hari ulang tahun Kota Pangkal Pinang. Sahabat Budaya yang luar biasa sekali di usia ke-269 tahun. Wow, ini sudah sangat usianya tidak diragukan lagi. Lalu dengan usia 269 tahun ini, Sepradi, kado apa yang paling Ika inginkan untuk Kota Pangkal Pinang? Ataukah misalnya kado perbaikan fasilitas dari pemerintah Kota Pangkal Pinang Nira untuk lingkungan tempat tinggal, jalan yang bagus, lampu diperbaiki lagi di wilayah sini, titiknya di sini, sampah-sampah harus teratasi dengan baik, atau menurut Ika, wah kayak ini tuh sudah baik gitu untuk di wilayah Pangkal Pinang. Jadi kado apa yang paling diinginkan untuk di hari ulang tahun Pangkal Pinang ke-269 tahun. Nah, atau juga ketika ada para wisatawan yang berkunjung ke Pangkal Pinang bertepatan dengan momen hari ulang tahun Kota Pangkal Pinang ini, kira-kira kuliner atau jajanan khas apa yang Ika akan rekomendasikan supaya mereka langsung jatuh cinta nih dengan Kota Pangkal Pinang? Boleh juga, Sepradio. Nah, versi yang mana yang ingin Ika komentari? Ataupun tempat nongkrong ikonik di Pangkal Pinang, apakah di 0 km? Atau ada tempat yang memang menjadi ikonnya Pangkal Pinang yang akan Ika rekomendasikan? Silakan, Sepradi, di 08 12 13 14 10 39 di pagi hari ini. Dan untuk sahabat budaya, selamat pagi, selamat bergabung. Semoga aktivitas seni selalu diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Yang pengen bergabung bersama RRI Pro 4 Sungai Liat, kami persilahkan di line telepon.

Sobredi untuk pagi hari ini mohon maaf sejenak ini ada kendala di perangkat telepon kami. Jadi yang bergabung kami akan coba perbaiki dulu sebentar. Tetapi kali ini Rara akan bacakan no, via WhatsApp selamat hari jadi Kota Pangkal Pinang ke-269 tahun dari Pak Yanto. Pangkal Kemenangan, Pangkal Pinang, Smart. Selamat hari jadi Kota Pangkal Pinang. Juga bersamaan dengan Hari Perhubungan Nasional ke-55 tahun, melaju untuk transformasi maju. Selamat hari ulang tahun juga untuk PMI ke-81, peduli bergerak dan bersama. Terima kasih untuk Pak Yanto yang sudah bergabung di pagi hari ini. Yang ingin bergabung sejenak kami akan perbaiki dulu untuk di line interaktifnya. Jadi tetap siap bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

RRI Perempat Sungai, sahabat budaya yang ingin bergabung bersama kami dalam program Ngupi pagi hari ini, silahkan di 08 12 13 14 10 39. Dalam peringatan hari ulang tahun Kota Pangkal Pinang ke-269 tahun nih, Sepradi. Kira-kira Sepradi, walaupun bukan masyarakat yang tinggal dan menetap di Kota Pangkal Pinang, tapi pernah menginjakan kaki atau bahkan kesehariannya melintasi kawasan Kota Pangkal Pinang, kado apa nih yang paling Ika inginkan untuk di hari ulang tahun Kota Pangkal Pinang ke-269 tahun nih? Apakah kado seperti perbaikan fasilitas dari pemerintah kota setempat untuk lingkungan tempat yang semisalnya jalan yang baik, lebih baik kayak gitu titiknya di kawasan yang mana ya, atau juga lampu, sampah, air, fasilitas yang mendesak lah untuk masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi. Atau bahkan menurut Ika, fasilitas umum ataupun tempat wisata apa yang di Pangkal Pinang yang perkembangannya tuh paling bagus dan bisa direkomendasikan untuk para wisatawan. Nah, nyaman nih daerah sini, tempat wisata, fasilitas publik terfavorit Sepradi di Pangkal Pinang tuh di mana? Atau bahkan sahabat budaya, ketika ada wisatawan yang berkunjung, nah dalam momen hari ulang tahun Kota Pangkal Pinang nih, kuliner atau bahkan jajanan khas apa yang akan Ika rekomendasikan untuk para wisatawan supaya terlove-love di Kota Pangkal Pinang, Sepradi? Selain itu juga tempat tongkrongan yang ikonik di Kota Pangkal Pinang boleh juga. Yuk yang nak bergabung pagi hari ini, selamat pagi untuk Sepradi-Sepradi semuanya di 08 12 13 14 10 39 yang mendengarkan kami melalui RRI Digital aplikasi, atau juga rri.co.id melalui streaming, atau juga melalui siaran radio kami di 103,9 FM. Sambil sarapan ya kan, sembari di perjalanan ya kan Sepradi. Oh, hari

ini hari jadinya Kota Pangkal Pinang. Betul sekali, benar seperti dik bule aben dik salah hagi. Dan angka tuh bukan 80 tahun, bukan 70 tahun, tapi 269 tahun lah tua seperti kata orang ya Pangkal Pinang. Jadilah sejarah itulah banyak lah kok. Maka dari itu Supradi boleh bergabung bersama kami untuk memberikan ucapan ulang tahun Kota Pangkal Pinang. Ataupun Supradi boleh menyampaikan satu dua patah kata tentang arti Pangkal Pinang bagi Ika. Atau punya pengalaman, punya momen yang berkesan. Boleh bergabung bersama kami. Dan perubahan apa yang paling terasa sejak dulu hingga sekarang bagi Kak Supradi? Jadi zaman-zaman dulu mungkin Ika pernah mengunjungi ya, punya momen atau juga punya cerita kayak orang-orang tua Ika galak ke Pangkal Pinang. Nah bagi Ika yang bertahun-tahun melewati kawasan tersebut atau bahkan tinggal di Pangkal Pinang, perubahan yang paling positif yang paling Ika rasakan di wilayah Kota Pangkal Pinang hingga saat ini itu seperti apa dalam beberapa tahun terakhir. Boleh Supradi memberikan komentarnya melalui line telepon 08 12 13 14 10 39 karena line telepon kami sudah diperbaiki untuk saat ini ya. Dan juga boleh dicoba dihubungi nomor interaktif Pro 4 Sungai Liat. Jadi seperti sebagai masyarakat boleh memberikan komentarnya bahwa Pangkal Pinang seperti apa harapannya supaya perbaikan fasilitas publik menjadi kado hari ulang tahun ke-269 tahun. Perbaikan-perbaikan yang seperti apa? Macam kayak KDM tuh kan hari ulang tahun wilayah Jawa Barat saya berikan bagusnya infrastruktur jalan aspal yang sangat tebal bukan yang abal-abal. Nah itu sudah menjadi sebuah kado yang termahal begitu ya kalau di kawasan Jawa Barat. Kalau Pangkal Pinang seperti Ika punya sebuah informasi yang juga Ika rangkum ataupun Ika dapatkan tinggal di kawasan tersebut. Yuk silahkan saja bergabung bersama kami untuk pagi hari ini.

0: Onot, mana nya kini not, Pak Man?
1: Ngapain ya gue?
0: Ketengok ngelajam berapa ya?